0: program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
0: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ya, ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
9: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
10: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
11: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
10: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
11: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
12: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
13: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
12: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
14: Ya, baik. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada Kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah Kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
15: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
14: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur Bupati Dompu yang menolak melaksanakan instruksi pemerintah pusat terkait kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Nah, teguran itu dilayangkan ke sejumlah daerah yang tidak menjalankan instruksi pemerintah pusat. Teguran itu disampaikan Tito usai pernyataan Bupati Dompu Bambang Firdaus yang secara tegas menyatakan tidak akan menerapkan kebijakan WFH sebagaimana arahan pemerintah pusat. Menurut Tito, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi, kebijakan strategis nasional tetap wajib dijalankan sebagai bentuk keselarasan pemerintah antara pusat dan daerah. Tito menegaskan kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional menjadi cerminan loyalitas dan integritas pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ia juga memaparkan bahwa penerapan WFH bagi ASN bukan sekedar respon terhadap situasi tertentu, melainkan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi sistem kerja pemerintah. Sebelumnya, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan menolak penerapan kebijakan WFH di lingkup pemerintahan Kabupaten Dompu. Menurut Bambang, tidak semua instruksi pemerintah pusat harus diterapkan secara penuh di daerah. Ia menilai kebijakan WFH terutama jika diberlakukan pada hari Jumat berpotensi dimaknai ASN sebagai long weekend. Selain itu, Pemkab Dompu selama ini memiliki program Jumat Bersih yang mewajibkan seluruh ASN untuk turun langsung melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kota. Program tersebut mencakup pembersihan jalan, sungai yang dipenuhi sampah hingga kawasan pasar tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan keindahan Kota Dompu. Bambang juga menilai efisiensi anggaran yang menjadi salah satu alasan kebijakan WFH dapat dilakukan melalui langkah lain seperti penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak di lingkungan pemerintah daerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena

dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau

0: aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, gigi adalah komponen tubuh yang unik yang terbentuk sejak dalam kandungan, memiliki lapisan enamel terkeras di tubuh dan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri jika rusak. Manusia memiliki 2 set gigi, susunan permanen, dengan 2/3 bagian tersembunyi di bawah gusi. Kesehatan gigi berdampak langsung pada kesehatan tubuh, termasuk resiko penyakit jantung dan juga diabetes.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, program Makan Bergizi Gratis telah menjadi tulang punggung kebijakan sosial ekonomi Indonesia per Mei 2026. Sejak diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025, program ini telah mendistribusikan lebih dari 8 miliar porsi makanan. Hingga akhir April 2026, MBG telah menjangkau sekitar 61,9 juta penerima manfaat setiap harinya. Program ini disebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 mencapai 5,61%. MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat yang menyerap tenaga kerja lokal dan hasil panen petani serta nelayan. Salah satu laporannya menyebutkan sekitar 7,2 miliar mengalir setiap hari ke tingkat provinsi seperti Jambi untuk operasional program ini. Pihak Badan Gizi Nasional melaporkan adanya penurunan angka gangguan kesehatan pada anak berkat asupan gizi yang lebih teratur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Mendengar tahun 2026 menandai peningkatan signifikan pada pagu anggaran MBG demi mencapai target total 82,9 juta penerima. Anggaran yang dialokasikan mencapai 335 triliun yang terdiri dari pagu utama 268 triliun dan dana cadangan 67 triliun. Hingga 27 April 2026, penyerapan anggaran telah menyentuh 70,2 triliun atau sekitar 20,9% dari total pagu tahunan. Penyerapan pada kuartal pertama saja dilaporkan menembus 55 triliun. Meski masih program ini masih menghadapi tantangan distribusi dan juga kualitas yang menjadi sorotan publik. Laporan dari salah satu media cetak menyebutkan bahwa ketimpangan di mana dapur MBG sudah sangat banyak di wilayah perkotaan, lebih dari 27 ribu unit, namun masih nihil di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau daerah 3T. Terdapat isu kapasitas produksi di satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian juga riset dari Universitas Gadjah Mada mengkritisi target 3.000 porsi per hari per unit dinilai melebihi kapasitas dan berisiko pada standar keamanan pangan, menyusul beberapa kasus keracunan pelajar. Kementerian Keuangan menyatakan sedang melakukan pengkajian untuk mengoptimalisasi program yang berpotensi menghemat anggaran hingga 20 triliun melalui efisiensi operasional.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Jabatan secara resmi di lembaga pemasyarakatan dengan membuka 70 dapur khusus. Kemudian pemerintah juga melibatkan intelijen kejaksaan untuk memantau distribusi makanan melalui sistem pengaduan langsung ke sekolah dan siswa guna mencegah penyelewengan. Melalui peraturan BGN nomor 5 tahun 2026, pemerintah memperketat standar gizi dengan mewajibkan penggunaan pangan lokal dengan pemenuhan 20-35% kecukupan energi harian per porsi. Ya tentunya kita berharap ya bahwa kebijakan-kebijakan yang terus diterapkan untuk memperbaiki kualitas baik itu dari standar gizi maupun pendistribusian MBG ini bisa memperbaiki capaian-capaian yang sudah dicapai oleh program pemerintah yang satu ini yaitu program MBG. Informasi tersebut mendengar sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Pagi. Setelah ini nanti ada rekan saya Koriaton Hafizah yang menemani pendengar dari hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Beni Pertama, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Muhammad Suhaili FT resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praya. Usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasih Bidana Umum Kejari Lombok Tengah, Fajar Said mengatakan, eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Februari 2026. Dalam putusan itu permohonan kasasi terdakwa ditolak dan Majelis Hakim menyatakan Suhaili terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP Nasional. Yang mengatakan putusan perkara Suhaili mengalami perubahan di setiap tingkat peradilan hingga akhirnya diputus 8 bulan penjara di tingkat kasasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034 dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum, selamat siang. Mendengar siap Pro 1 dari Mataram, kenal informasi dan inspirasi. Kuryatun Hafizah pendengar menemani Anda. Hari ini 9 Mei 2026. Mengawali perjumpaan kita di ruang disabilitas dan inklusi. Iya, ada informasi yang akan saya bagikan untuk Anda tentunya seputar disabilitas dan inklusi. Ada juga lagu kita Getawa yang sedang Anda dengarkan. Pendengar, semoga bisa memberikan semangat untuk Anda. Harmoni cinta di akhir pekan ini, pendengar. Semoga segala aktivitas Anda juga berjalan lancar di akhir pekan ini. Yuk, sambil kita dengerin lagu-lagu asik juga di Pro 1 RRI Mataram. Ada Nov Aini, Indah Tercipta.

0: Lah iya, lek pahit di itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar berbicara penyandang disabilitas, tentunya dalam kehidupan ini kita juga harus bijak ya, bagaimana cara juga agar bisa menghargai mereka sehingga mereka bisa merasakan bahwa mereka tuh memiliki hak yang sama, sehingga mereka tuh memiliki keinginan juga begitu ya, mereka memiliki keinginan juga untuk dihargai. Nah, mendengar penyandang disabilitas, kalau ingin dibuat merasa sama dan setara gitu, inklusif dalam kehidupan sehari-hari, bukan tentang mengabaikan kondisi mereka ya, melainkan menghargai martabat, kemampuan, dan hak mereka sebagai individu. Ada beberapa cara berdasarkan etika berinteraksi dan prinsip inklusi pendengar. Yang pertama, komunikasi yang setara dan sopan tentunya. Bicara langsung, sapa dan bicara langsung kepada penyandang disabilitas, bukan kepada pendamping, penerjemah, atau asisten mereka. Kemudian Anda bisa fokus pada orangnya, bukan pada disabilitasnya. Gunakan tutur kata yang ramah dan sopan, sama seperti Anda berbicara dengan orang lain pada umumnya. Jadi saat berbicara, terutama dengan disabilitas netra atau rungu, lakukan juga kontak mata dan pastikan posisi wajah juga berhadapan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Ya, pendengar saya Pro1 RRI Mataram, kita melanjutkan dengan informasi lainnya nanti ya di sesi informasi dan musik pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda tetap bersama Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Dari total APBD sebesar 2,48 triliun, anggaran yang telah terrealisasi baru sekitar 744 miliar atau 30%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, kondisi rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun merupakan hal yang biasa terjadi dalam siklus pelaksanaan anggaran daerah. Biasanya akan meningkat pada triwulan ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu kendala utama rendahnya realisasi belanja ialah proses penyusunan detail engineering design atau DED yang masih berlangsung pada sejumlah proyek pembangunan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu ini rilis umur saya 1 tahun ya. Ini nostalgia Bapak Ibu sih ya. Pak Agung Sandiwara, hidup ya lempeng-lempeng aja lah ya, jangan terlalu banyak sandiwara ya. Tapi kalau Anda jago acting, boleh dong untuk ya mungkin menyampaikan kreativitas Anda ya, hobi Anda tersebut menjadi sebuah karya. Pendengar, saya kutipkan informasi dari radio.co.id kalau ini terkait dengan informasi haji, di mana Menhaj Gus Irfan yang meninjau layanan haji embarkasi Lombok pada hari Jumat kemarin 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut ya didampingi Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan bagi calon jemaah haji berjalan sesuai standar, mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan, hingga konsumsi jemaah. Jadi Menhaj menilai layanan yang diberikan sudah sangat baik dan juga sesuai dengan standar.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar melanjutkan informasi dari radio.co.id terkait dengan Menhaj yang meninjau jemaah haji embarkasi Lombok. Jadi mencicipi menu juga ya. Kalau Anda juga dari kemarin beredar juga di media sosial ya, bagaimana Menhaj mencicipi makanan-makanan yang menjadi makanan dari jemaah haji. Menhaj mengatakan rasanya enak, tapi agak pedes ini, begitu ungkapannya sambil tersenyum. Komentar tersebut langsung disambut oleh Wagub NTB. Ia menegaskan masyarakat NTB memang terbiasa mengkonsumsi makanan pedas ya. Jadi memang beda-beda selera begitu. Selain menu sayur dan siput, Menhaj juga mencicipi sate ayam yang disiapkan panitia yang menilai menu tersebut sudah sesuai standar pelayanan konsumsi jemaah haji. Jadi secara umum kualitas makanan yang disediakan untuk jemaah haji embarkasi Lombok juga sudah baik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he teased out the
1: shot and wants to stop. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

lari ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main. Ya, ya ini yang kita punya. Kita boleh kita dijalankan. Hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang mengganti dan berakhir apalagi dua akan satu di laga terus di rumah dari seperti kota sepakat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini masih pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung, apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat pada triwulan 1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Saya Kuryatun Hafizah, inilah berita selengkapnya.

0: Angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat pada triwulan 1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Angka tersebut lebih rendah dibanding target nasional sebesar 17,5%. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, penurunan stunting merupakan hasil intervensi berkelanjutan melalui sektor kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta pengentasan kemiskinan. Menurutnya, program Desa Berdaya menjadi salah satu langkah utama pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting termasuk melalui pemantauan desa prioritas dan pemberian tambahan asupan gizi bagi balita. Dinas Kesehatan NTB juga mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Namun masyarakat diingatkan agar tidak terlalu bergantung pada makanan instan demi menjaga kualitas gizi anak. Selain penanganan stunting, pemerintah Provinsi NTB juga memperluas program cek kesehatan gratis atau CKG yang menargetkan lebih dari 2 juta warga NTB sepanjang tahun 2026. Sementara itu, penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Kesehatan NTB kini mengembangkan program 40 Desa Berdaya Siaga TBC guna meningkatkan screening dan pengobatan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Mataram memperkuat pengawasan obat dan makanan di tengah derasnya arus informasi digital. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Mataram. Kepala BB POM Mataram, Yogi Abasu, mengatakan kerjasama ini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik serta penyebarluasan informasi terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu perhatian utama saat ini ialah maraknya penyalahgunaan obat-obatan seperti tramadol dan trihexpenidil yang dinilai merugikan masyarakat. Selain pengawasan, kerjasama tersebut juga bertujuan mempermudah proses registrasi dan sertifikasi produk bagi pelaku UMKM lokal agar memiliki izin edar resmi dan daya saing lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Asanul Khalik, menilai transformasi digital harus dibarengi peningkatan literasi digital masyarakat dan pola komunikasi pemerintah yang lebih terbuka. Pelaksanaan Lombok Charity Ride 2026 berhasil menggalang donasi sekitar 1,1 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Dana yang terkumpul akan difokuskan untuk program pelatihan guru dan kepala sekolah sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia di sektor pendidikan. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Yang memang mereka biasa mengedukasi para kepala sekolah.
2: Pelaksanaan Lombok Charity Ride 2026 berhasil menggalang donasi sekitar 1,1 miliar rupiah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Dana yang terkumpul akan difokuskan untuk program pelatihan guru dan kepala sekolah sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia di sektor pendidikan. Demikian diungkapkan Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri. Ia mengatakan Lombok Charity Ride menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat, termasuk peserta dari luar daerah, terhadap kemajuan pendidikan di Lombok Tengah. Sehingga seluruh donasi yang terkumpul pun akan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten bersama dengan IUA.
1: Ada modulnya mereka, ada khusus gimana seorang murid itu menjadi betah tinggal di sekolah. Sistem pembelajaran nasional ini disinergikan dengan teknis mereka yang memang mereka biasa mengedukasi para kepala sekolah. Dan lagi sekali menurut teman-teman kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan ini sungguh bagus dan luar biasa.
2: Sementara itu, Komite Fundraising Perkumpulan IOA Adri Afrial mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di Lombok Utara pada tahun 2023 dan 2024 dengan total donasi mencapai 2 miliar rupiah. Pada tahun 2026 ini pun rute diperluas dengan mengitari Pulau Lombok sejauh 374 km. Pihaknya pun menilai sektor pendidikan dipilih karena menjadi pondasi utama dalam membangun kualitas generasi masa depan.
3: Lombok Tengah ini salah satu kabupaten yang memiliki banyak guru SD dan kepala sekolahnya, di mana total yang kami sudah kami lihat adalah sekitar 6.000 guru yang kemungkinan targetnya akan kami latih. Pelatihan adalah pelatihan soft skill, pelatihan transformasi kepemimpinan. Jadi yang kita ajarkan adalah bukan hard skill, bukan pendidikan sekolah, tapi yang kami ajarkan adalah, yang kami latih adalah mengenai disiplin, pengembangan diri, kepemimpinan gitu. Jadi supaya kondisi nanti sekolah-sekolah dan persiapan guru dan kepala sekolah tersebut jadi lebih baik.
2: Diketahui rute sejauh 374 km tersebut diikuti oleh ratusan pesepeda, bukan hanya warga Lombok tetapi juga daerah lain.

Kita ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat permodalan, peringatan daya saing serta memperkokoh ketahanan industri keuangan daerah. OJK resmi memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan keputusan tertanggal 29 April 2026. Menurut Rudi, penggabungan BPR diharapkan mampu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di NTB. Berdasarkan data Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat Rp220 miliar, sementara aset PT BPR Prima Dewata mencapai Rp61 miliar. Selain merger tersebut, sepanjang 2024 hingga 2025, sejumlah konsolidasi BPR lainnya juga telah dilakukan di NTB. Dengan konsolidasi itu, jumlah BPR dan BPRS di NTB kini menjadi 20 bank, terdiri dari 17 BPR konvensional dan 3 BPRS. LPTK Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan MTK ke-31 tingkat Provinsi NTB, sekaligus finalisasi peluncuran aplikasi digital MyLPTK. Rapat yang berlangsung di Sekretariat LPTK NTB, Kamis 7 Mei 2026, dihadiri Kepala Biro Kesra SD NTB Haji Amir, Ketua Harian LPTK NTB Dr. Haji Sabarudin, serta jajaran pengurus terkait. Ketua Harian LPTK NTB Sabarudin mengatakan kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci sukses. Pelaksanaan MTK dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah pada Juni 2026 mendatang. Selain persiapan venue, LPTK NTB juga akan menerapkan pembaruan sistem penilaian sesuai pedoman nasional terbaru. Dalam rapat tersebut, LPTK NTB turut memfinalisasi peluncuran aplikasi MyLPTK yang akan menjadi pusat informasi dan layanan digital keagamaan di NTB. Sementara itu, Kepala di Biro Kesra Seda NTB Haji Amir menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi NTB terhadap penyelenggaraan MTK dan pengembangan layanan digital melalui aplikasi MyLPTK. MTK ke-31 tingkat Provinsi NTB nantinya akan melibatkan kafilah dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sebelum akhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Angka prevalensi stunting di NTB pada triwulan 1 tahun 2026 turun menjadi 12,88%. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah melalui kebijakan konsolidasi atau penggabungan bank. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang sedang menikmati makan siang Anda, atau mungkin udah dari tadi ya, sebelum zuhur baru deh makan siang. Jadi habis kalau udah jam segini gitu, maksudnya ya mungkin waktunya untuk beristirahat. Mumpung hari ini weekend, yang udah bisa bobo-boci yang, apalagi kalau misalnya cuaca di daerah Anda saat ini sedang mendung-mendung, waduh enak sekali ya, sambil menikmati weekend sambil istirahat siang hari ini. Buat yang lagi kurang nafsu makan, saya ada satu inspirasi untuk Anda. Biasanya kalau kita memiliki nafsu makan yang turun begitu ya, salah satu tips yang bisa Anda coba yaitu cobalah untuk menonton video-video makan ya. Video mukbang ya, kemudian ASMR yang banyak di media sosial ya, bisa di YouTube atau di video-video pendek yang ada di Instagram, misalnya TikTok ataupun di Facebook, yang mana ini juga dipercaya bisa membantu untuk menaikkan nafsu makan ya, tergantung selera begitu ya. Kalau misalnya Anda suka yang berkuah-kuah, coba deh cari mukbang yang berkuah-kuah ya, mukbang mie misalnya, atau makanan-makanan lainnya. Oke, beringat selalu menikmati istirahat siang Anda. Semoga Anda selalu sehat dan juga selalu bahagia.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia banget, 100% Indonesia. Acara yang sudah Anda nantikan, pendengar, silahkan kalau begitu ya, biar tidak menunggu terlalu lama. Langsung saja untuk yang ingin bergabung di nomor 521 atau di 081 80 20 56 000. Baik, kita sama pembuka jebak kita, ada siapa di jalur JSM? Halo, Indonesia banget. Iya, terputus, sayang sekali.

0: Dicoba lagi untuk anda ingin bergabung, mendengar tadi, aduh, menghilang deh nih, kemana sinyalnya? Oke, boleh bergabung di 6421 juga dan 634823 ya. Kalau 6421 lalu lintasnya sepi, jadi masih bisa ngebut-ngebutan. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa kenapa ini Bang Jun?
1: Saya tadi.
0: Entahlah Bang Jun.
1: Iya. Larnya.
0: Iya.
1: Sabar, sorry.
0: Kabarku baik.
1: Masih batuk.
0: Hah?
1: Masih
0: batuk. Semoga cepat sembuh ya. Oke, lanjut Bang Jun. Halo. Kayaknya sinyalnya lagi ngambek ya. Tadi habis mati lampu sebentar. Sepertinya masih sih mati lampu. Oke, dicoba melalui 6421 ya pendengar ya. Sembari saya menunggu anda yang bergabung.

0: Halo Indonesia banget. Halo. Sudah tersambung Mami Rian, halo. Halo Indonesia banget. Iya, sepertinya sinyalnya malah ngambek ya. Oke deh kalau gitu, sambil nunggu sinyalnya tidak ngambek, kita terima 4521. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Gimana kabar Mbak Kori, sehat kah?
0: Alhamdulillah. Siapa ini? Mbak Ila ya?
1: Iya dong.
0: Apa kabar Mbak Ila?
1: Alhamdulillah. Di sini panas, Mbak Kori. Mm-hmm. Gimana dengan di Mataram? Apakah panas juga kayak di sini?
0: Di Mataram sudah lumayan redaan panasnya. Kayaknya mau mendung.
1: Iya udah, mau request lagu aja deh, Mbak Kori. Mm-hmm. Lagunya BGL aja deh, yang cinta sejati.
0: Mm-hmm.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya, Mbak Kori ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Iwan, semoga selalu panjang umur yang lagi monitor. Buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Ica, Bang Jun, Bang Raja, Mbak Nelly, Mbak Ko. Saya mau bilang Mbak Kori.
0: Mbak Kori di sini, Mbak Kori.
1: Mbak Nurca, Kak Cica Budi, Mbak Yahil, Bunda Marni. Pasti tadi buat semuanya Mbak Kori ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Kori, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, sampai umur saya tunggu lagunya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Dadah.
0: Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Mbak Ila. Halo, selamat siang. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa sih?
2: Dengan Bajang Lai, Mbak Kori.
0: Bajang Lai, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Kabar baik buat Mbak Kori ya.
0: Insya Allah.
2: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya. Mbak Kori, terima kasih kepada Mbak Kori ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Sejak Mbak Kori siaran kok saya gampang masuk itu.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Waduh, ketika jodoh banget kalau itu sama teleponnya.
2: Siaran sih sampai 6 kali, ya siaran gak bisa saya masuk.
0: Waduh.
2: Alhamdulillah, rezeki saya pada Mbak Kori ya.
0: Hokinya sama Mbak Kori.
2: Kori.
0: Lagunya apa?
2: Jangan menyerah ya.
0: Siap.
2: Alhamdulillah.
0: Ini perjuangan ini ya, apa? Menggambarkan isi hatinya Bajang Laik, jangan menyerah.
2: Terima kasih sekali lagi ya.
0: Terima kasih,
2: ya.
0: Silahkan.
2: Buat Bang Irwan, buat Pak Sukri, Pak Fajar, Bang Ordes, Bang Yun, Bunda Aisyah, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Pak Tino di Tanjung ya, bersama Pak Mawi, Pak Purbaya, Alvin, buat pen pro satu semuanya ya. Selamat siang, moga-moga kita semuanya sehat.
0: Amin.
2: Buat Mbak Kori, selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita ngebut ya, di belakangnya Bajang Lai langsung. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dan siapa ini?
3: Ajan.
0: Siapa?
3: Bang Raja.
0: Bang Raja.
3: Jumpa lagi Mbak Kori.
0: Jumpa lagi Bang Raja.
3: Yang kedua kalinya.
0: Yang kedua kalinya?
3: Kedua kali ya, cuma Mbak Kori. Yang pertama cuma malam mungkin itu.
0: Oh enggak.
3: Siang juga.
0: Ya. Mm-mm.
3: Apa bentar lagi tugasnya ke siang Mbak Kori?
0: Kenapa?
3: Kenapa sampai jam 3 tulisnya, enggak sampai jam 4?
0: Ah, enggak sampai jam 4?
3: Iya.
0: Emang ada yang sampai jam 4?
3: Pas sore, maksudnya buat jam 4 subuh.
0: Iya, karena diganti nanti enggak ada kesempatan untuk yang lain siaran dong kalau kita.
3: Iya,
0: ada.
3: bagus sama Kori, supaya sehat walafiat ya.
0: Amin amin.
3: Saya tak capek karena Kori bang cuti hari.
0: Ya Allah, kok tahu sih, doakan ya.
3: Sudah dari sudah.
0: Doain ya.
3: Ya, dah semoga selamat. Ya.
0: Amin.
3: Sampai akhirnya.
0: Sampai akhir. Oke deh, lanjut.
3: Ya, apalagi saya mau kari.
0: Lagunya apa?
3: Kemarin saya udah diputerin lagu Yudhika tuh, rasa itu.
0: Oh, pantesan. Iya, itu yang saya pikir-pikir. Saya ya, maklum lah.
3: Bukan sekarang ya, Pak.
0: Yudhika, Cinta Karena Cinta ya.
3: Iya, itu.
0: Ya, maklum lah. Cepat lupa ini, kenapa ini? Tadi ambil setengah. Ya. Hah?
3: Baru diputerin.
0: Oke, saya putarkan.
3: Saya kirim-kirim dulu ya.
0: Silakan.
3: Untuk Pak Irwan, yang untuk Pak Ida ada di Buaya selamat. Selamat. Ya, atas calling-callingannya. Makasih itu. Terus Bang Hortet. Terus Bayang Lai. Berbahaya. Bang Alvin. Bang Fajar. Mas Jun di Bajar. Kenapa macet tadi nggak masuk ya?
0: Iya, kayaknya dia kehilangan sinyal.
3: Oh, sinyal. Terus si... dari Kuripan tuh Bunda Isa, kenapa enggak ada pernah masuk?
0: Belum bisa masuk mungkin.
3: 1 meter loh,
0: mungkin. Belum bisa masuk mungkin beliau.
3: Ya mungkin dia lagi sibuk ya.
0: Heeh.
3: Untuk Bunda Isa ya. Masuk dong. Terus lagi selamatnya Bunda Siti Hajar. Terus nanti di Leko atau di Kondang ya. Terus di Mantang Bunda Maya dari Ratu. Terus Pak Sukri Lok Timur. Terus Bu Kartini, tak pernah madu juga. Terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar di tengah gitu. Itu dulu ya, Bang Yogi, lupa saya Bang Yogi.
0: Ini
3: sudah sehat ya Bang Yogi. Bang Yogi, Bang Gori ya, terakhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau gabung lagi nanti deh ya, kita ke lagu dulu. Biar gak terlalu lama menunggu, yang sudah tidak sabar mendengarkan lagi. Lagu yang di request dari kemarin ini ya. Maafkanlah saya Bang Raja ya. Saya kemarin tuh mikir-mikir, perasaan ada yang kelewatan lagunya nih, apa nih? Ternyata Yudhika, Cinta Karena Cinta, diputerin sekarang.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ayolah, 50 juta kali ini harus gacor ini. Ayo. Oh my God, tidak, 50 juta aku hilang.
1: Hai anak muda.
0: Siapa kamu?
1: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
0: Ampun Jin. Saya ingin kaya. Saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun.
1: Jika kau terus memelihara aku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Judi online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.

Oke, pendengar saya bersatu RRI Mataram, Anda bisa lanjut nanti ya untuk bergabung untuk diterima teleponnya bersama Mbak Mardiana Mustafa di pukul 15. Jadi kebersamaan Anda bersama saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Kejaksaan Negeri Mataram mulai mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Lombok Barat. Sejumlah pengurus PMI termasuk Ketua PMI Lombok Barat Haris Karnaen telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Ida Made Oka Wijaya membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Namun hingga kini kejaksaan masih belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap para pihak yang dipanggil. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Saya Dian Mustafa, kali ini menggantikan Koretan Hafiza. Ya, silahkan dua line telepon masih saya buka untuk Anda bergabung bersama. Oke, untuk Side yang sudah menunggu menanti diriku. Ada Bunda Aisyah, lanjut aja ya, karena saya sudah membukakannya pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya udah, Bunda Aisyah, selamat sore, assalamualaikum. Halo Bunda Aisyah, apa kabar? Kenapa tidak ngomong? Masa sih? Masa?
1: Masa, kenapa saya yang akan ngomong? Enggak.
0: Ya Allah, perasaan Side doang Bunda Aisyah. Enggak, sila-sila Bunda Aisyah. Napi kabar Side? Iya, alhamdulillah sehat.
1: Ya, belum sudah sehat kan. Belum sarang sami, sarang sami Mas Sende.
0: Apa maksudnya?
1: Misalkan rumpi kabar belum sarang sami.
0: Oh iya.
1: Ini lompat kiki, marah
0: pinggir. Ya, ya.
1: Mas Sende, sayang. Walia, saya ingat sahabatku dari dulu sampai sekarang, dari dulu belum
0: ada. Masya Allah, tabarakallah Bunda Aisyah. Nge, sila.
1: Lagu-lagu nge.
0: Jadi ingat ngiring simpang. Iya, iya. Oh,
1: ngiring simpang, makanya.
0: Iya. Iya, kenapa?
1: Udah masuk Mas Raja.
0: Apa? Apa?
1: Udah masuk Mas Raja.
0: Mas Raja, nah saya ini baru menggantikan Koriatun, Bunda Aisyah. Emang Bunda Aisyah baru bergabung atau gimana? Baru bergabung ya?
1: Baru monitor.
0: Oh.
1: Sudah ini apa namanya itu? Sudah asik-asik sebentar. Lagunya ya?
0: Oke, lagunya apa Bunda Aisyah?
1: Biarlah coba cariin tiang dulu. Yang
0: iya.
1: Jalan dulu nggih. Ada Mas Raja berat terus keluarga, terus ada juga Mas Adi Gunung Sari, Mas Jun, Pak Irfan, Mas Api Udin, Ani Ataman, Bunda Masnya, Kamas Nia, saya selalu kakakku.
0: Viera itu yang terlalu lama, Bunda Aisyah. Cantik semua tentangmu, takut seandainya kesepian, rasa ini perih.
1: Rasa ini ya.
0: Oke, baiklah.
1: Buat Mas Raja lagunya.
0: Kenapa?
1: Ini Mas Raja lagunya berat sedikit keluarga dan serang bahagia seperti Bunda.
0: Curiga dan saya kalau Mas Raja dikirimin lagu rasa ini, ya Allah.
1: Itu persahabatan sejarah.
0: Ya salam, ya salam.
1: Ya salam, ya salam. Begitu juga
0: nih. Ya udah, oke.
1: Mas Raja itu sudah ada yang punya, saya.
0: Yalah, Bunda Aisyah kan juga ya, udah yang punya. Iya udah. Iya Bunda Aisyah, pokoknya saya tidak mau tahu ya kalau ada yang ngomel-ngomel di belakang.
1: Iya, ada Wilkam. Ada Haji, Jam Dudin, ada Pak Fajar, ada Pak Mirian, Pak Haris, dia bersama suaminya. Ya, ada Cihong, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kerti, ada Pak Tian, Pak Timur. Ada di KLU, ada Pak Jenglae, ada Alvin, ada Pak Bawin, ada juga Pak Widin, ada Arifinat. Ada juga Pak Nadu Diding, ada Puntur, Bukut Baik, Imam Firdak, Pak Riza. Saya telah pihak dan senang bahagia seperti dia. Saya
0: senang
1: bahagia di rumah, nanti kan
0: berkata.
1: Benar-benar tetap belajar di kita, diberi rezeki yang
0: Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Informasi kumandang azan asar pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Bu Icok ini.
0: Ya Allah Pak Bu Icok, suaranya cowok, namanya cewek.
2: Ya, berbeda kabar ini sih, dengar.
0: Baik Pak Bu Icok, nggih. Napi kabar sih deh Pak Bu Icok?
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Sehat.
2: Ampun ini, Pak Icok ini tidak tahu bahasa koran ini.
0: Enggak, sila Pak Icok.
2: Pak Bu Belanda ini tidak sekolah, Pak Bu ini.
0: Iya, Mak Pak Bu.
3: Lagu Mbak Dian.
0: Aduh, pasti melelahkan banget ya.
3: Kita lagunya Mbak Dian.
0: Pasti melelahkan banget kan, Bang Kenzo.
3: Lagunya kita semua nikah ya.
0: Ah, yang mana tuh?
3: Lagunya apa itu? Pernah jatuh cinta kayaknya.
0: Apa?
3: Tak ada logika.
0: Oh, tak ada logika ya. Udah, kita coba siapkan sudah dulu ya.
3: Ya, salamnya buat semuanya udah Mbak Dian ya.
0: Oke.
3: Okay. Kita lagi nih mau masuk waktu.
0: Iya asar.
3: Sudah. Buat Mbak Dian semoga.
0: Tapi kalau tak ada logika nih belum ada di file, belum itu, boleh diganti aja Agnes yang lain, hanya cinta yang bisa mau.
3: Nah itu dah.
0: Hanya Alina. Cinta yang bisa ya.
3: Nah,
0: oke.
3: Okay. Yang penting Agnes mau.
0: Agnes mau.
3: Terima kasih Mbak Dian ya.
0: Sama-sama. Mas Kenzo.
3: Mbak Dian juga ada semua keluarga.
0: Amin. Insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Maya, silakan Maya. Hai Maya, terputus. Berarti Maya belum beruntung ya. Oke, kita coba yang di 646 521. Halo. Indonesia banget.
4: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, Anda beruntung banget. Berarti ya diangkat teleponnya langsung.
4: Aku di mana, sedang berapa.
0: Ya Allah, Bang Hairil tanpa nama. Bang Syahril, sorry.
4: Baru muncul ya.
0: Enggih, Bang Syahril, sila.
4: Biasa anyar mencari serabut.
0: Serabut buat cuci piring.
4: Ya biasanya mencari serabut. Ada pengembala sapi, sapinya kurus.
0: Ya Allah cakep. Tapi yang kakinya
4: cantik, hati lembut, tubuhnya elok, kulitnya halus.
0: Masya Allah, barakallah, barakallah. Itu kayak apa ya, iklan apa ya. Iya deh Bu Syahril, lanjut. Aduh, apa kabar Bu Syahril?
4: Ya baru nyampe rumah, karena kejar dari sana sama dia yang sekarang.
0: Oh masa sih, ya Allah.
4: Iya dong.
0: Jangan kenal sampai hoax ya ini, Cile.
4: Saya tegal di jalan tadi kejut.
0: Oh gitu, ya udah oke. Bu Syahril oke, boleh request lagu apa?
4: Lagunya Separuh Aku ya.
0: Separuh Aku, bukan, pada yang itu ya. Yang Noah ya.
4: Dibagi dua separuh.
0: Pokoknya separuh aku itu Anda, Cile.
4: Iya Noah kan?
0: Iya, separuh aku Noah.
4: Iya makanya dibagi dua tubuhnya.
0: Ya Allah. Di Mataram satu, kemana-mana satu gitu ya. Di studio satu, kemana-mana satu.
4: Karena tubuhnya elok, kulitnya halus.
0: Ya. Perasaan udah lah tadi kan diulang-ulang terus nih pantunnya.
4: Bukan diulang-diulang.
0: Oh beda lagi pantunnya, ya Allah.
4: Iya itu kan pantun tubuhnya dibagi dua karena tubuhnya elok kulitnya.
0: Oh
4: halus.
0: My God, masya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut.
4: Sama Kinanti, Maya, Widya bersama Bajangnya, kemudian Bunda Isa, Bunda Sidaja, Bunda Jaya, Bang Jun, Bang Alvin, Pak. Siapa tuh? Bang Yogi, Kak Daman, kemudian Bang Irwan, Pak Janglai, Bang Yogi, Bang Bajar, Bang Raja, Pak Nusa, Mbak Mirian, Bang Yudho, dan semua-semuanya Mbak Dian.
0: Mm-mm.
4: Semoga Mbak Dian yang anggun
0: pribadinya,
4: tenang di wajahnya, lincah.
0: Masya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau udah Bang Syahril saya tidak bisa berkata apa-apa ya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya jadi kebanyakan aja masya Allahnya ya. Iya deh, yang lain sabar dulu ya. Nanti kita ke lagu dulu. Ada Viera, Rasa Ini. Terus nanti ada Hanya Cinta Yang Bisa Agnesmo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ini kita akan tuntaskan Indonesia banget. Terima kasih Anda sudah bersama ya. Dan kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Dan saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pusat RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info

Tujuh cinta. Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lintas informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya untuk mendukung sektor jasa dan pariwisata yang terus berkembang. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Samsuri menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Menurut Kusmala Hadi, pemerintah daerah melalui DPMP TSP terus menghadirkan pelatihan dan program peningkatan kapasitas tenaga kerja agar masyarakat Lombok Utara mampu bersaing baik di tingkat daerah maupun nasional. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah air. Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dastacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda saat ini di Beranda Asta Cita untuk hari ini. Pendengar Beranda Asta Cita akan berbicara terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Iya, jadi Green Radio ya untuk Beranda Asta Cita setiap hari Sabtu, dan bagaimana tema ini akan kita kupas lebih luas lagi ya untuk pengembangan energi terbarukan ini sendiri. Iya, Green Radio atau Beranda Asta Cita Green Radio ini akan selalu hadir membawa inspirasi positif ya untuk bumi yang lebih lestari tentunya. Iya, apa kabar Anda semua? Semangat ya untuk hari ini di akhir pekan. Semoga tetap sehat, semangat, dan tentu semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar Anda. Dan apa yang akan kita bahas pendengar nanti ya, kita akan bagi-bagi topik pembahasan dan juga ada tips pastinya. Ada pesan juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu ada beberapa pesan dari kami untuk Anda, terutama pecinta bola dan juga di mana Anda bisa mengupdate informasi yang aktual. Baik, kita dengarkan informasi ini.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar di Beranda Astacita Green Radio, untuk hari ini kita bakal membahas bagaimana transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Iya, Green Radio bisa menjadi ruang inspirasi untuk masa depan bumi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dan pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan, kita akan flashback dulu di mana saat ini sedang ada tantangan-tantangan yang besar ya, seperti kita flashback perubahan iklim, polusi udara, krisis energi, sampai kerusakan lingkungan yang menjadi isu yang semakin nyata kita rasakan. Iya, jadi ini bukan sekedar kilas balik ya, tapi ini terus akan terjadi sampai saat ini pendengar, di mana suhu bumi meningkat, cuaca semakin tidak menentu, dan tentu kebutuhan energi akan terus bertambah setiap tahunnya. Karena itulah banyak negara yang mulai melakukan perubahan besar melalui transisi energi bersih. Dan pendengar, transisi energi bersih ini bisa dijadikan upaya untuk beralih ya dari penggunaan, artinya energi bersih ini upaya beralih dari penggunaan energi fosil ya, seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, dan juga panas bumi. Nah, transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan, ini akan menjadi pembahasan kita di Green Radio untuk hari ini ya. Bagaimana inovasi teknologi dan peran masyarakat bisa membantu menciptakan masa depan yang lebih hijau. Nanti akan saya hadirkan informasi menarik, kemudian tips sederhana juga yang bisa Anda lakukan sehari-hari, dan juga yang pasti masih ada deretan lagu menemani akhir pekan Anda, dan juga ada pesan-pesan yang pastinya bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan terus dengarkan kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Miranda Astacita.
1: Terima kasih mendengar Anda masih terus di Beranda Astacita Green Radio Pro 1 RRI Mataram, dan kita masih ya kan berbicara bagaimana transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Iya, pendengar, transisi energi bersih itu bukan sekedar tren global, tapi sudah menjadi kebutuhan dunia saat ini ya, karena selama bertahun-tahun manusia itu bergantung pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, menjalankan kendaraan, dan mendukung industri. Tapi kan penggunaan energi fosil ini menghasilkan emisi karbon yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Karena itulah dunia mulai mencari solusi energi yang lebih aman bagi lingkungan. Dan energi bersih ternyata berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menghasilkan emisi lebih rendah. Nah, contohnya tenaga surya dari sinar matahari, kemudian bisa menggunakan tenaga air dari aliran sungai, energi angin, panas bumi, atau biomasa. Nah, kalau di Indonesia, Indonesia itu memiliki potensi energi terbarukan yang masya Allah sangat besar ya. Dengan sinar matahari sepanjang tahun dan sumber panas bumi yang melimpah, Indonesia sebenarnya punya peluang besar ya untuk menjadi salah satu pusat energi hijau dunia. Oke, pendengar, jadi yang namanya apa, inovasi ini memang tidak mudah ya. Transisi energi ini tidak bisa berjalan sendiri, artinya karena inovasi ini harus didukung dengan perubahan-perubahan begitu ya, dukungan misalnya dari masyarakat, kemudian juga bagaimana inovasi yang apa ya, yang diinginkan begitu tuh sama persepsinya, belum lagi penggunaan teknologinya juga seperti apa agar perubahan ini nanti akan benar-benar berhasil ya, bukan hanya sekedar wacana seperti itu ya. Dan pendengar, kalau di Indonesia itu termasuk negara dengan potensi panas bumi yang terbesar di dunia. Jadi energi panas bumi ini menghasilkan listrik dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara. Oke, sebenarnya apa ya yang menjadi inovasi atau menjadi kunci, maksudnya kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan ini? Ya, kita tahu saat ini kan tenaga, maksudnya teknologi energi itu berkembang sangat cepat ya. Jadi panel surya menjadi semakin efisien dan terjangkau. Kemudian belum lagi kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik ini yang mulai digunakan di berbagai kota besar. Kemudian lampu hemat energi semakin mudah ditemukan. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya rumah-rumah yang mulai menggunakan sistem, ada yang namanya smart energi. Ini untuk menghemat listrik secara otomatis. Jadi artinya inovasi-inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses energi yang lebih mudah ya, terutama di daerah terpencil. Contoh nih, penggunaan panel surya di desa-desa yang belum terjangkau listriknya secara optimal. Selain ramah lingkungan, energi bersih juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan tidak hanya itu, perkembangan energi hijau juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi, industri, hingga riset lingkungan. Artinya inovasi energi bersih bukan hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oke, masih ada nanti tips yang akan saya bagi untuk Anda dan juga informasi. Kita masih bersama di Beranda Astacita Green Radio.

89,2 FM Pro Satu RRI Mataram. Masih lanjut di Beranda Sukacita Green Radio. Dan pendengar, ada beberapa tips sederhana yang mendukung energi bersih dan bisa dilakukan mulai dari rumah. Iya, benar sekali. Apakah Anda sudah menggunakan lampu LED yang hemat energi? Kalau sudah berarti Anda juga adalah salah satu orang yang mendukung energi bersih yang mulai dari rumah. Kemudian cabut charger atau cas Anda kalau tidak digunakan, karena ini juga sangat berpengaruh ya, aliran listrik yang terus mengalir. Dan kemudian manfaatkan cahaya matahari di siang hari dengan tidak menyalakan lampu-lampu ya yang sebanyak mungkin di rumah Anda. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pilih peralatan elektronik berlabel hemat energi. Karena kalau semua ini dilakukan dari rumah, jadi langkah kecil dari rumah ini bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan. Oke, pendengar, informasi ya, saat ini terpantau dari studio hujan cukup deras ya, turun di wilayah Ampenan dan sekitarnya, atau mungkin juga di tempat Anda. Padahal tadi itu cerah-cerah saja, tapi tiba-tiba sekarang nih hujan cukup deras ya, nampak dari studio Pro 1 RRI Mataram. Baiklah, nanti kembali akan saya hadirkan informasi yang lain di Beranda Astacita Green Radio.

Ya, pendengar, keberhasilan transisi energi bersih itu tidak hanya bergantung pada pemerintah ya, tapi pemerintah atau perusahaan lah seperti itu ya, apalagi perusahaan besar. Tapi sebenarnya sih masyarakat juga punya peran penting, terutama nih generasi muda. Dan saat ini kan semakin banyak sekali anak-anak muda yang ternyata peduli terhadap isu lingkungan. Mereka sekarang banyak membuat kampanye digital tentang bagaimana gaya hidup yang ramah lingkungan. Terus mereka menciptakan inovasi-inovasi teknologi hijau sampai aktif dalam kegiatan pelestarian alam. Ya, ini harus didukung dan kita hargai. Karena generasi muda memiliki kekuatan yang besar ya melalui kreativitas dan teknologi. Nah, media sosial satu-satunya adalah akses yang bisa digunakan, begitu ya, wadah yang sangat dekat dan gampang bisa digunakan ya, dimanfaatkan untuk generasi muda. Misalnya bisa menjadi alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi bersih ini. Dan selain itu, perubahan-perubahan sederhana juga bisa disuarakan melalui media sosial, seperti mengurangi pemborosan listrik dan mendukung produk yang ramah lingkungan. Nah, ini juga sebenarnya merupakan bentuk kontribusi yang nyata oleh generasi muda. Karena pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang menjaga kehidupan generasi di masa depan. Ya, energi bersih bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan masa depan. Jadi Anda bisa mulai dari langkah yang kecil, hemat listrik, kurangi polusi, dan bisa mendukung energi terbarukan. Iya, pendengar, bersama Green Radio di acara Green Radio setiap hari Sabtu ini, kita bisa menciptakan bumi yang lebih hijau lagi. Baiklah sahabat, ataupun Anda ya, jadi ingat ya, kalau berbicara tentang sahabat ini, bagaimana Anda dengan sahabat Anda begitu, bisa juga menyuarakan bahwa mulai sekarang ini begitu pentingnya untuk kita lebih peduli begitu ya dengan lingkungan sekitar, dan mulai mencintai apa yang akan membuat bumi ini menjadi tetap lestari. Nah, keberhasilan transisi energi bersih ini, pendengar, tentu ketika sudah bersama-sama ya kita untuk mengawalnya, kita bersama-sama mendukung pemerintahan, terutama untuk Anda generasi muda. Ya, insyaallah semoga pembahasan tentang transisi energi bersih, peran inovasi dalam pembangunan berkelanjutan ini akan menambah wawasan sekaligus bisa menginspirasi Anda semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena masa depan bumi ditentukan oleh langkah yang Anda lakukan hari ini. Mulai ya itu tadi, dari hemat energi, mendukung inovasi hijau, sampai menjaga lingkungan sekitar. Baik, saya Dian Mustafa, pendengar, undur diri di Beranda Astacita Green Radio untuk hari ini. Sampai jumpa ya di program-program berikutnya dengan tema-tema yang penuh inspirasi dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Tetap semangat menjaga bumi, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dikenal ke masyarakat. Namun hasil tidaknya pemasaran digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya, apakah dari sisi layanan.
1: Yang satu porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
2: Selamat sore. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kami awali dengan informasi terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan di tengah perkembangan pasar global. Teknologi digital juga dinilai mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.
4: Digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital Igusti Mada Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimalisasi Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
0: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun, hasil tidaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya. Apakah dari sisi layanan dan produk itu benar-benar siap dalam melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel dan mudahnya itu sebenarnya yang paling disarankan adalah Google Maps dulu.
4: Lebih lanjut, Surya Dwipayana menekankan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
0: Intinya bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanannya masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Sehingga kita nggak lagi yang namanya banting-banting harga seperti itu.
4: Melalui integrasi antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pemerintah kini sedang menggenjot proses digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat fundamental mikroekonomi di dalam negeri.
5: Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM karena digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan jangkauan bisnis melalui penggunaan teknologi seperti internet, platform e-commerce dan media sosial. Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajemen bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan pelanggan. Contoh digitalisasi UMKM meliputi membuat toko online di platform e-commerce, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, menggunakan software akuntansi untuk mengelola keuangan, menggunakan sistem pembayaran online, dan menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tantangan digitalisasi UMKM antara lain, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknis, keamanan siber dan perlindungan data, serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program dan inisiatif, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, serta berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh Indonesia.
2: berikut suara masyarakat terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi.
6: Saya Satya dari Denpasar. Kalau UMKM memanfaatkan digitalisasi, menurut saya peluangnya besar banget. Misalnya promosi lewat medsos yang lagi tren dipakai sekarang kan kayak TikTok atau Instagram. Itu bisa menarik banyak pelanggan, apalagi kan sekarang pakai media sosial gampang.
7: Saya Cahaya dari Petang. Menurut saya, digitalisasi itu penting banget sih buat UMKM sekarang. Soalnya kan orang-orang lebih sering cari barang lewat media sosial atau marketplace gitu ya. Jadi kalau UMKM bisa ngikutin perkembangan digital, yakin sih produk mereka jadi lebih mudah dikenal dan penjualannya juga bisa meningkat.
8: Saya Bogas Nanda dari Bandung. Saya melihat digitalisasi membantu UMKM supaya lebih berkembang dan tidak kalah saing. Selain itu, mempermudah promosi dan sekarang pembayaran juga sudah bisa digital, jadi lebih praktis untuk penjual maupun pembeli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaku UMKM mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi.
2: Pendengar, digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini. Teknologi mampu membantu efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar. Namun, tantangan masih dihadapi, mulai dari literasi digital, kesiapan SDM hingga keamanan digital. Karena itu, edukasi dan pendampingan dinilai perlu terus untuk diperkuat. Berikut perbincangan Januar Setiaji bersama pengamat sosial Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa terkait penguatan UMKM melalui digitalisasi.
9: Baik, Pak Murjanayasa berbicara tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Dari segi akademisi melihat digitalisasi UMKM sekarang seperti apa sih, Pak?
10: Di era digital, ini adalah sebuah pilihan ya yang mau tidak mau kita harus ambil dan kita harus ambil peluang itu, dan pemerintah sudah sangat concern untuk mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari peluang untuk mengembangkan UMKM. Jadi akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar, termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
9: Untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi seperti apa, Pak?
10: Oke, di selain tadi ada potensi peluang yang tadi yang saya bisa garis bawahi adalah seperti pasar ya, perluasan pasar go global, dan kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, dan yang kemudian adalah pemasaran secara digital yang sangat masif saat ini, ya, luas sekali, dan kemudian akses finansial. Namun demikian, di balik itu tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia, itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus mengakui digitalisasi digital, literasi digital itu masih relatif ya rendah. Jadi literasi digital masih relatif rendah. Dan kemudian yang kedua, infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia belum rata ya secara baik. Kemudian persaingan ya ketat sekali, dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir penting nih ya adalah keterbatasan SDM.
9: Di Bali apakah sudah berhasil untuk mengaplikasikan digitalisasi UMKM, Pak?
10: Nah, khusus untuk Bali ini malah bagus sekali ya keberhasilan khususnya digitalisasi akselerasi UMKM di Provinsi Bali itu adalah adopsi terhadap pembayaran digital dan juga e-commerce ini bagus. Kalau kita lihat Bank Indonesia sudah mengembangkan QRIS yang sudah diadaptasi oleh UMKM termasuk juga para pedagang kita. E-commerce-nya juga untuk promosi dan juga sekaligus untuk fasilitasi perdagangan secara internasional. nasional dan kemudian peningkatan akses pasar ya. Yang berikut adalah program akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini bagus sekali seperti program onboarding UMKM Rahayu kalau kita tahu ya.
9: Risiko apa saja yang harus diantisipasi dalam proses digitalisasi?
10: Untuk risiko yang kita hadapi di UMKM itu orang sekarang masih melihat kekhawatiran ya tentang cyber dari ini. Jadi keamanan dari pemanfaatan seperti kiris dan kemudian termasuk aspek-aspek lain digital dan khususnya. Nah ini saya kira sangat penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan edukasi literasi terhadap digital ini. Jadi literasi terhadap digital ini hal poin penting dan kemudian penyiapan SDM yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi itu. Nah kemudian yang kedua dari aspek pemanfaatan itu juga harus disiapkan aspek-aspek keamanan.
9: Untuk proyeksi ke depan perkembangan digitalisasi UMKM menurut akademisi seperti apa, Pak?
10: Ini kan seperti yang di depan saya katakan, ini bukan pilihan, ini sekaligus ada era yang itu era digital. Mau tidak mau kita harus ambil gitu, mau tidak mau. Siapa tidak mengambil atau tidak memanfaatkan yang akan tertinggal. Risikonya di situ. Jadi sekarang makanya pemerintah itu kebijakan digitalisasi ini memang sangat digaungkan termasuk di Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota di Bali. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan digitalisasi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membelajarkan masyarakat UMKM kita termasuk konsumen-konsumen kita untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi.
9: Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa SAMSI tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Sekian dan terima kasih.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Sementara itu pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
12: Kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
13: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Ray Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
12: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM-UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail modern.
13: Menurut Ray Gunawan masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
12: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratannya. Apa saja pemenuhannya seperti apa disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget ketat banget dan kaku nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
13: Melalui pendampingan tersebut pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
14: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai 180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
1: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
14: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
1: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, sarana prasarana peribadatan, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
14: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
2: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Namun, kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha, khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca dalam pengelolaan sampah.
15: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
16: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
15: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
16: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampahnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Kayasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
15: Ini kan bagi kami yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
16: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan ini menjadi langkah awal pemanasan insan olahraga Kabupaten Lumbung Beras menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng.
17: Secara garis besar itu berhubungan dengan aspek fisik dan mental.
18: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan tersebut berlangsung 8 hingga 9 Mei 2026 di Gor Debes Utara Tabanan. Workshop ini diikuti 92 peserta dari 46 cabang olahraga di bawah naungan KONI Tabanan. Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawo dalam sambutannya saat membuka workshop menegaskan pentingnya manajemen organisasi dan penguatan mental bagi atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya membina organisasi olahraga yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung visi Pemkab Tabanan menuju Tabanan era baru, aman, unggul, dan madani.
19: Perlu

0: spot, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam mengelola organisasi dan meraih prestasi dalam setiap event. Hal itu penting karena prestasi atlet tidak boleh berhenti hanya di tingkat daerah atau provinsi saja, melainkan harus go nasional dan internasional.
1: Bagaimana kabupaten kota di Bali bersama mencetak atlet-atlet nasional? Ingat ya, kata kuncinya bersama mencetak atlet menuju ajang event olahraga nasional. Artinya kita tidak lagi persaingan itu sebatas kabupaten kota, tidak lagi persaingan itu sebatas porja, porprov. Karena di porprov itu masih level pembinaan prestasi, barometer pembinaan prestasi. Puncaknya adalah por, puncaknya lagi adalah go internasional gitu.
0: Workshop pada hari pertama acar, di mana peserta memperoleh banyak materi dari 3 narasumber kompeten, masing-masing Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Wini Antara, dengan materi manajemen organisasi berbasis aplikasi. Sekretaris Umum KONI Tabanan I Gusti Agung Gede Ari Rawan Wetan menyampaikan materi perencanaan strategis atau Renstra dan penyusunan program kerja, serta Ketua Umum KONI Tabanan I Made Nurbawa menyampaikan materi analisis SWOT organisasi olahraga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyerawati.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Alae sai nongkato, merua sasambo baso.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Jadi saya tuntaskan musik informasi dan kami akan segera mengajak Anda pendengar untuk kita masuki rangkaian Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda saat ini. Selanjutnya kami akan mengajak anda untuk bersama-sama kita dengarkan renungan senja. Dan renungan senja untuk hari ini akan membahas tiga yang mencelakakan. Akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad Kiha MPD.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, limpahan nikmatnya sampai dengan sore ini, dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga amalan yang akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Tiga perkara, siapa yang memilikinya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisapnya dengan hisap yang mudah dan memasukkannya ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Makna hisap yang mudah atau hisaban yasira bukan berarti tanpa perhitungan. Tetapi yang dimaksud dengan hisaban yasira kata ulama, yaitu hisab yang penuh kelembutan. Yang kedua, Allah tidak akan membongkar dosa kita secara rinci di hadapan makhluknya pada hari kiamat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7-8, Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasirah. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ayat ini menunjukkan bahwa ada golongan manusia yang mendapatkan perlakuan istimewa di hari kiamat. Hisabnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan itu kita dapatkan

Inilah salah satu ciri orang yang ikhlas. Secara naluriah, manusia cenderung memberi kepada orang yang juga memberi atau menghargainya. Namun Islam mendidik jiwa agar tidak bergantung pada balasan manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang suka memberi dengan tulus walaupun ia pernah disakiti. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sambil ia berkata, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 8-9. Sifat yang kedua, watasilu mangkoto'aka, yaitu menyambung silaturahimi. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ini adalah bentuk kemuliaan jiwa yang jarang dimiliki. Banyak orang yang mampu membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi tidak semua mampu tetap menjalin hubungan baik dengan orang yang pernah menyakitinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita semua tentang hakikat dari silaturahmi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Menyambung silaturahmi itu bukan hanya ketika kita bisa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Walakinil wasil alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Tetapi hakikat dari silaturahmi itu adalah ketika kita marah, ketika kita mampu memaafkan, ketika kita disakiti, kita lebih memilih tidak membalasnya. Ketika kita berselisih faham sampai menyebabkan putus hubungan persaudaraan, kita lebih memilih mengalah dan menyambung kembali hubungan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa silaturahmi sejati itu bukan transaksi sosial, melainkan ibadah yang menuntut kesabaran dan kelapangan hati agar tidak menjadi hati yang keras. Karena hati yang keras itu adalah hati yang sulit menerima nasihat. Hati yang keras itu adalah hati yang mudah marah tetapi sulit memaafkan. Hati yang keras itu adalah hati yang memilih kesalahan orang lain tapi tidak melihat kesalahan diri sendiri. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang ketiga yang akan memudahkan hisab kita pada hari kiamat adalah wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimimu. Poin ketiga ini merupakan puncak dari pengendalian diri. Memaafkan bukan berarti kita kalah. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Tetapi justru tanda kemenangan dan kekuatan hati. Memaafkan bukan berarti kesalahan yang dia lakukan itu benar. Tetapi karena hati dan iman kita jauh lebih besar daripada kesalahan yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kazimin al ghaiz wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Ketiga sifat ini jika direnungkan semuanya berlawanan dengan kecenderungan ego manusia. Manusia itu ingin dibalas jika sudah berbuat baik. Manusia itu ingin dihargai jika sudah berjasa. Manusia itu ingin dibalas sakit hati atau ingin membalas sakit hatinya jika sudah disakiti. Namun ketika kita mampu melewati itu semua, Allah janjikan

0: Dan derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Ketika kita mampu berbuat baik, menolong orang lain tanpa syarat, maka balasannya pun bukan sekedar pahala biasa, tetapi Allah mudahkan hisab kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari renungan kita sore ini, ketahuilah wahai saudaraku, bahwa keselamatan di akhirat bukan hanya ditentukan oleh banyaknya amal kita, tetapi keselamatan kita di akhirat juga disebabkan oleh kedalaman hati kita, kelapangan jiwa kita, kemuliaan akhlak dalam menghadapi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk bisa memaafkan orang, bisa berbuat baik kepada orang-orang yang pernah jahat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Quran Surah Ali Imran ayat 121 sampai dengan 124 akan dibacakan oleh Qori'ah Nur Hasanah.

0: Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah kita lakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah salat maghrib. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran 101 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiara Sore, Prosatere di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada suara-suara hati yang mengatakan kalau saat ini ingin berubah menjadi lebih baik, ya. Masya Allah, ini adalah suara hati yang memang memberikan Anda semangat dan motivasi, seperti lagunya Prasanti lewat suara hatiku. Karena memang Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha tahu apapun yang kita lakukan, ya. Dan tentu setiap apa yang kita lakukan, kita hanya harapannya mendapatkan rahmat dan ridho serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa ya kita tidak akan pernah untuk tidak bersyukur atas apapun yang saat ini kita nikmati, apalagi ketika Anda mendapatkan nikmat yang masya Allah luar biasa ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bersama, selamat malam kami ucapkan, dan biasanya ini adalah waktu Anda yang tepat ya untuk Anda bisa berkumpul bersama keluarga. Bisa dikatakan dari maghrib itu waktu yang memang benar-benar maksimal ya untuk Anda berkeluh kesah. Artinya berkeluh kesah itu mengumpulkan segala permasalahan di antara keluarga ya, anggota keluarga yang sama-sama penuh dengan kesibukan. Apalagi ini sudah Anda mau menikmati libur di akhir pekan ini ya. Jadi silakan sambil mengkaji ilmu-ilmu agama yang karena kesibukan satu sama lain jadi jarang ketemu. Nah, di sinilah saatnya Anda bertanya nih tentang perkembangan bagaimana anak Anda yang sudah misalnya Anda mengantarkannya saja selama ini mengaji tanpa harus menunggunya dan mengetahui sudah sampai mana ini ya bacaan-bacaan Al-Qur'annya, sudah sampai mana dia mempelajari ilmu-ilmu fikih, akidah, akhlak dan lain sebagainya ya. Dan di momen yang ruang yang saat ini Anda punya waktu yang luang ya, ini adalah momen yang tepat untuk Anda bisa berkumpul, sharing dan berbagi. Insyaallah ya, ini akan senantiasa mendatangkan berkah ketika Anda menjadikan waktu maghrib sampai menjelang isya ini adalah kebiasaan-kebiasaan rutin Anda. Insyaallah.

Senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT dengan setiap saat dengan beristighfar atas segala dosa-dosa kita ya, yang tidak pernah kita manusia luput dari setiap salah. Ya, pendengar, kami akan tuntaskan rangkaian Mutiara Sore. Masih ada lagu religi ya, ada dua lagu religi yang akan kami subuhkan ke ruang Anda. Menuntaskan juga NTB Malam, dan nanti kita akan bersama di NTB Malam di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menanti waktu Isya ya. Dan yang pasti saya Dian Mustafa masih akan menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika sekumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh.

menyamakan kalbu. Karena ia takkan labu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, apakah Anda pernah mengkonsumsi atau menemukan bawang putih atau bawang merah di rumah Anda atau di dapur Anda itu bertunas? Nah, Anda pasti khawatir ya, sehingga kalau tidak membuang tunasnya, Anda langsung saja membuang bawangnya ya. Kita cek faktanya, pendengar, amankah bawang putih bertunas? Iya, bawang putih yang bertunas ternyata faktanya tetap aman ya. Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi. Dan fenomena alami ini bukan tanda kerusakan sebenarnya ya, melainkan fase pertumbuhan baru pada tanaman itu sendiri. Jadi kalau Anda ragu saat melihat tunas hijau muncul dari siung bawang, kali ini keraguan Anda sudah terjawab ya. Saya lansir dari rri.co.id, pendengar, kondisi ini tidak membuat bawang putih menjadi beracun ya. Jadi tunas hijau yang memang memiliki rasa yang lebih tajam dan sedikit pahit tapi. Nah, namun bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Dan sementara pendengar, instruktur di Institute of Culinary Education itu memberikan penjelasan menarik terkait hal ini. Jadi disebutkan bahwa bawang putih bertunas justru mengandung lebih banyak nutrisi. Dan dalam penelitian Journal of Agriculture and Food Chemistry itu mendukung pernyataan tersebut secara ilmiah, dan hasil studi menunjukkan aktivitas antioksidan meningkat signifikan pada bawang yang bertunas 5 hari. Peningkatan ini terjadi karena tanaman memproduksi senyawa pelindung untuk pertumbuhan tunas baru. Jadi senyawa ini bermanfaat untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh Anda. Tapi kalau Anda kurang menyukai rasa pahitnya, cukup belah siung bawang secara membujur dan Anda bisa membuang tunasnya saja ya. Atau Anda tetap mengkonsumsinya karena memang bawang putih bertunas ini tetap aman untuk Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan nutrisi yang lebih. Baik, mendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, nanti kita akan lanjutkan musik informasi Pulau 1 RRI Mataram. Kita akan jeda dulu karena di pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini, khususnya saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami bertugas melalui siaran pusat dari Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mereka masih saya lanjutkan musik informasi untuk malam hari ini ya, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati suasana malam minggu. Wow, mengasihkan dia, agak sejuk-sejuk gimana gitu ya, karena tadi hujan sempat mengguyur wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Oke, nikmati suasananya bersama siaran Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih banyak nanti rangkaian acara yang lain dan juga deretan lagu yang akan menemani suasana malam minggu Anda di Pro 1 RRI Mataram. Tapi saya tuntaskan ya tugas saya, karena sudah siap nanti ada Andi Suandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat bermalam minggu. Saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat

0: adanya Kampung Nelayan.
1: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrel Yapesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrel mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: Kurang dari SDM-nya kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
4: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
8: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebetulan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dalam proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, Bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama berlangsung partai final dari Garuda Yaksa dalam laga final.
0: Indonesia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bekasi. Selamat malam dan selamat bermalam minggu ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda. Menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah sudah kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral yang kita sama-sama tadi dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di Sabtu malam setelah Warta Berita, kami akan menemani Anda dalam Success Story. Saya akan hadirkan beberapa kisah ya, kisah perjuangan seseorang hingga mencapai kesuksesan. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama dalam meraih apa yang menjadi keinginan. Salah satunya adalah seorang pria muda di Bima yang pernah menjalani hidup dengan menjual kopi keliling menggunakan motor tua. Dan ia membawa termos besar dan gelas plastik berkeliling dari pasar ke terminal. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya, bahkan ada teman lamanya yang malu menyapanya. Namun ia tidak pernah malu bekerja. Dari hasil jualan kopi itu, ia mulai belajar tentang jenis-jenis kopi lokal NTB. Ia mendatangi petani, belajar roasting sederhana hingga memahami bagaimana membuat cita rasa kopi yang khas. Nah, setiap keuntungan kecil selalu dia sisihkan. Ia hidup sangat berhemat. Bertahun-tahun ia menabung sambil terus memperbaiki kualitas kopinya. Ketika tren kedai kopi mulai berkembang, ia memberanikan diri membuka tempat kecil dengan konsep sederhana, kopi lokal dengan suasana hangat khas daerah. Nah, perjalanan itu tidak mudah ya. Pernah sepi pengunjung berbulan-bulan, pernah hampir tutup karena biaya operasional, tetapi ia terus bertahan dan membuat acara musik kecil, diskusi anak muda, hingga promosi-promosi kreatif. Dan kini kedainya menjadi tempat berkumpul favorit anak muda dan wisatawan lokal. Bahkan kopi dari petani binaannya ini mulai dikenal lebih luas. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah ini pendengar? Bahwa tidak ada pekerjaan yang memalukan ya. Yang memalukan adalah menyerah sebelum mencoba. Dan usaha besar ini sering dimulai dari pekerjaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Niji dengan Wadaw. Lagu yang dirilis tahun 2020. Masih menemani Anda saat ini dalam Success Story. Kalau tadi ada kisah seorang pemuda ya yang menjual kopi keliling hingga bisa membuat kedai. Kali ini pendengar, di kawasan Sumbawa, seorang perempuan muda memulai usaha keripik hanya karena ingin membantu ekonomi keluarga setelah ayahnya sakit. Dan ia membuat keripik singkong di rumah dengan alat sederhana, minyak goreng sering dipakai berkali-kali agar hemat, dan kemasan pun masih menggunakan plastik polos tanpa merek. Namun ia punya satu prinsip, rasa tidak boleh mengecewakan. Dan ia mulai menawarkan produknya ke warung-warung kecil. Banyak yang menolak, ada yang bilang produknya tidak menarik, ada yang meminta pembayaran ditunda. Dan alih-alih menyerah, ia belajar tentang pengemasan produk UMKM melalui pelatihan gratis. Dan ia mulai membuat logo sederhana, memperbaiki kualitas produk, dan berani menitipkan produknya ke toko oleh-oleh. Dan perubahan kecil itu membawa dampak besar. Produk keripiknya mulai dikenal di wisatawan, pesanan meningkat drastis saat musim liburan, dan kini usahanya berkembang dengan mempekerjakan ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya. Jadi yang bisa kita petik ya dari kisah tadi, jadi kadang yang perlu diubah itu adalah bukan mimpinya, tapi caranya. Produk yang baik akan naik kelas ketika kualitas dan keberanian ini bisa berjalan bersama. Ya, pendengar, itu beberapa kisah ya yang kami hadirkan dalam Success Story di malam hari ini. Semoga menginspirasi untuk pendengar, menginspirasi untuk diri saya sendiri agar ketika meraih apa yang menjadi harapan atau keinginan tidak cepat menyerah. Sukses untuk kita bersama, dan kembali kami ketengahkan beberapa lagu untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keberadaan Palang Merah Indonesia selama ini kerap hanya dikenal masyarakat sebatas kegiatan donor darah. Padahal organisasi kemanusiaan tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas, terutama dalam penanganan bencana dan pelayanan sosial kemanusiaan di tengah masyarakat. Relawan PMI Kabupaten Dompu, Agus Setiawan, mengatakan tugas PMI bukan hanya mengurus pelayanan transfusi darah, tetapi juga memastikan para korban bencana merasa aman dan nyaman setelah musibah terjadi. Padahal tugas PMI sangat luas, termasuk kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan korban pasca bencana. Yang menjelaskan, PMI merupakan organisasi perhimpunan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif,

0: Tentu saja, potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Desa Masa Depan, produksi RRI Merauke.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi menemani Anda, dan sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam obrolan komunitas. Namun sebelumnya, sebelum kami menemani Anda di obrolan komunitas, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi, dan saat ini akan menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Dan malam hari ini spesial ya, kita akan ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di Lombok ya. Ini adalah komunitas Stand Up Indo Lombok ya. Saya langsung saja menyapa, ini ada anggotanya juga, ada ketuanya juga, mempersiapkan waktunya untuk malam hari ini membersamai kita dalam obrolan komunitas. Saya langsung menyapa Mas Jaya terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Mas Jaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Mas.
1: Oke, kabar sehat Mas Jaya ya. Oke, kemudian ada Mas Rio juga. Mas Rio, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat-sehat, luar biasa.
1: Oke. Mas Jaya dan Mas Rio, terima kasih sebelumnya nih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini.
3: Ya, sama-sama Mas.
1: Mas Jaya ini panggilannya Mas Jaya ya?
3: Mas Jaya boleh. Mas Jaya Okocha juga.
1: Oke. Saya awali dulu dari Mas Jaya nih ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh. Boleh cerita sedikit nih Mas Jaya tentang Stand Up Indo Lombok ini sebenarnya lahir dari keresahan apa ini?
3: Anak Indo Lombok sebenarnya datang dari keresahan masyarakat urban ya. Dari ya masyarakat kita yang pengen meluapkan ceritanya di atas panggung, pengen didengerin orang, gitu-gitu. Jadi kan banyak orang yang nggak tahu nih mau cerita ke siapa. Nah jadi dia mungkin udah berdamai dengan masalah-masalah hidupnya, dia keluarkan bentuk komedi ke masyarakat. Jadi membuat orang tertawa, membuat kita happy juga.
1: Wah. Gitu. Jadi keresahannya ini melihat orang-orang yang ingin meluapkan ataupun mengekspresikan dirinya gitu ya.
3: Ya, itu salah satunya.
1: Salah satunya seperti itu. Nah, Mas Jaya, kalau kita dengar kata komunitas stand up ini biasanya yang terbayang nih untuk diri saya sendiri nih ya, atau orang mungkin yang orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang doyan ngelempar jokes. Tapi saya yakin di balik panggung itu pasti ada cerita yang lebih dalam. Nah, Mas Jaya sendiri sebagai ketua nih, apa nilai atau kultur yang paling ingin ditanamkan di komunitas Stand Up Indo Lombok ini?
3: Kalau dari saya emang kultur yang pengen disampaikan adalah ya semua itu harus mungkin kita dikomedikan gitu. Menurut saya, nah, kalau kita berlarut-larut dari masalah hiruk-pikuk hidup ini, jadi takutnya stres.
1: Oke. Jadi itu intinya gitu ya.
3: Komedi-komedi nanti lama-lama tenang juga. Nanti kita lama-lama kepikiran gitu Mas. Kita mikir masalah-masalah ini banyak gitu.
1: Oke, berangkat dari itu sebenarnya ya. Nah, kalau Mas Rio nya nih, setiap komika kan pasti punya cerita awal yang unik nih. Kadang hal-hal yang memalukan, tapi justru itu yang membuat perjalanan mereka lebih menarik. Untuk Mas Rio sendiri, apa yang membuat Mas Rio berani tampil pertama kali mungkin, atau ada dorongan dari siapa, atau justru karena sudah memang punya bakat tersendiri nih untuk stand up di atas panggung?
4: Oh ya, menarik nih Mas. Jadi kalau dari saya dulu pertama kali kenapa terjun di stand up comedy itu adalah tadi seperti yang sampaikan Mas Jaya juga, itu kan dari keresahan, karena kebetulan saya adalah masyarakat Indonesia banyak keresahannya. Jadi kita memilih medium yang waktu itu saya juga kebetulan penulis waktu SMA. Di tahun 2000 boomingnya di tahun 2011, kemudian di Lombok itu sekitar 2013 didirikan komunitas ini. Saya ketemunya 2014 itu. Nah, lagi lagi hype-hypenya lah. Nah kayaknya oke nih kalau ternyata menjadi medium untuk kita menuangkan ide, gagasan atau perasaan gitu sih. Awalnya itu pertama kali coba open mic, ternyata dengan keresahan kita itu orang bisa ketawa. Nah itu rasanya lah keren juga nih kesenian gitu.
1: Oke, jadi ada keresahan di balik semua itu gitu ya.
4: Betul.
1: Oke. Kalau yang namanya stand up membuat orang ketawa itu kan buat saya itu sesuatu yang tidak gampang gitu Mas Rio. Mas Rio sendiri mempelajari menjadi komika ini sejak kapan gitu?
4: Oh iya ya. Kalau saya secara resmi officially itu masuk ke komunitas stand up Lombok Timur di tahun 2016, Mas Andi. Sudah 9 tahun. Cuman kalau sense humor-nya itu mungkin dari SMA ya, karena kita baca novel-novel atau komik-komik lucu tuh, kecil tuh, ada Lupus, ada Kumpu Komang kalau komik. Nah, film-film juga, film Hongkong zaman dulu tuh lucu-lucu, Stephen Chow dan lain-lain, itu sih.
1: Itu menjadi referensi gitu ya?
4: Iya, iya betul.
1: Oke. Mas Jaya sendiri nih, kalau biasanya orang yang ingin bergabung lebih banyak yang datang karena lucu di tongkrongan atau karena patah hati atau karena apa ya gitu. Teman-teman yang bergabung di stand up Lombok ini.
4: Iya. Patah hati salah satu contoh.
1: Salah satu patah hati gitu ya.
4: Tapi rata-rata kebanyakan emang orang yang sudah merasa dirinya lucu di tongkrongan, saya ingin mencoba cuma. Cuman kadang-kadang orang-orang suka tertipu gitu kayak aku lucu di tongkrongan, saya bisa di panggung. Nah, itu biasanya orang tertipu tuh, dia belum ya masih itu lucu di tongkrongan doang, di panggung belum tahu teorinya. Kadang-kadang ada yang kapok, tapi ada juga yang
1: iya. Baru naik panggung, udah demam, jadi garing gitu ya?
4: Garing, ternyata kan lucu-lucu banget ternyata. Gitu. Ada yang kapok, tapi ada yang penasaran. Kok bisa saya selucu ini? Ya, jadi pelajari gimana cara membuat lucu itu dari teori-teorinya, dari hal-hal simpelnya gitu.
1: Kalau Mas Jaya ini kan sebagai ketua dari komunitas ini, ada nggak sinyal dari Mas Jaya sendiri mungkin yang ngelihat seseorang ini punya kemampuan nih untuk menjadi seorang stand up secara secara spesifik ciri-cirinya seperti apa gitu kalau Mas Jaya melihatnya?
4: Itu salah satu karomah saya sih, melihat potensi-potensi dari orang-orang ini ya. Itu sebenarnya terlihat dari gimana cara orang-orang ini ngobrol ke kita. Kelihatan banget kan, ada orang yang tipe sok akrab ke kita, sok istilahnya. Nah ini kadang-kadang tricky nih, bisa jadi dia emang asik beneran atau dia emang
1: rasih. Kelihatan gitu ya Mas Jaya?
4: Kelihatan dari obrolan, dari kayak baru kenal tapi udah obrolannya panjang, sudah nyapa-nyapa banget. Tapi apa juga, nanti lama-lama kita juga membiasakan dia, oh emang orangnya gini. Jadi di tongkrongan sih sebenarnya Mas, kalau lihat potensi-potensi itu dari dia nggak lihat timing momennya dia masuk jokesnya. Gak gitu-gitu kelihatan di tongkrongan sih.
1: Dan itu buat saya itu lahir dari dengan sendirinya memang itu ya Mas Jaya ya. Ada bakat tersendiri ya. Gitu.
4: Ya bisa di bisa ya rata-rata bakat dan bisa dipelajari juga.
1: Bisa dipelajari. Nah, kalau para pendengar nih terutama saya sendiri nih Mas Jaya ya. Saya tipe orang yang cukup susah untuk langsung mencair gitu dengan orang-orang baru, apalagi mau melucu gitu. Mungkin tips dari Mas Jaya sendiri bagaimana caranya untuk orang-orang yang seperti saya ini?
3: Saya juga sama kayak masnya nih. Sama persis. Saya tuh emang kalau di tongkrongan baru atau ketemu orang-orang baru, itu pas selalu diam dulu mas. Pasti diam, jadi pendiam gitu. Jadi kesannya dilihat orang-orang, oh ini orang pendiam gitu. Tapi di suatu momen, nah ini perlunya kemampuan timing itu sih mas, menurut gue ya. Jadi kita kalau emang sudah ada kemampuan timing itu, nanti di celah-celah obrolan kita masuk dan tepat, nah itu pasti, wah ini orang diam-diam asik juga nih gitu.
1: Ah, gitu ya.
3: Ah, dia ada momennya gitu, main di.
1: Wah, ada ilmunya sebenarnya ya.
3: Ada timing-timing tertentu. Kalau kita langsung misalnya mengakarkan di masuk, nah itu juga ada bakat tersendiri. Soalnya ada teman saya yang memang so asik langsung, tapi langsung diterima.
1: Kadang-kadang
3: juga loh, kok bisa. Tapi kalau dari saya, emang pasti diam dulu melihat obrolannya. Kalau udah nyampe, udah tahu timingnya masuk obrolan, langsung.
1: Wah, butuh waktu memang untuk mempelajari semua itu, Mas Rio, Mas Jaya ya.
3: Nah.
1: Ah, oke. Okay. Kalau Mas Rio sendiri nih, panggung pertama yang biasanya penuh kejutan, ada yang grogi, ada yang ngeblank, ada yang malah over PD. Nah, pengalaman paling memorable dah dari Mas Rio sendiri apa nih dari komunitas ini?
4: Oke, memorable itu ada dua mas. Yang pertama bagus banget, yang kedua jelek banget. Pernah mengalami dua-duanya.
1: Oh, pernah mengalami dua-duanya ya?
4: Ya, yang bagus banget itu punya kesempatan untuk tampil di depan Pak Menteri waktu itu, Pak AHY tahun 2024.
1: Wah, luar biasa ini.
4: Itu mantap. Nah, memorable selanjutnya itu pernah manggung di sebuah tempat gitu mas. Nah, kita sebut bar lah di Senggigi gitu. Nah, setelah kami tampil, tempatnya tutup mas, begitu, jadi sedih banget. Daerah kami jadi tutup.
1: Oh, tempatnya tutup gitu.
4: Iya, tapi sudah tutup ya, namanya nggak apa-apa disebut. Teman juga yang punya itu namanya BOO Bar.
1: Oh.
4: Kalau kami jadi bubar beneran gitu.
1: Jadi bubar gemuk beneran ya. Nah, kalau Mas Rio sendiri nih sejak gabung komunitas Stand Up Lombok ini, perubahan apa yang paling terasa dalam diri Mas Rio atau teman-teman yang lain, entah dari mental, cara bicara atau kepercayaan diri, itu apakah ada pengaruh-pengaruhnya enggak?
4: Betul banget mas. Saya waktu SMA itu orangnya nerd deh, kutu buku gitu lah. Tujuan utamanya ikut komunitas ini selain tadi mencurahkan keresahan, yaitu selanjutnya untuk skill public speaking. Yang
1: public
4: kedua
1: speaking.
4: Itu menambah percaya diri juga. Karena komponen utamanya senapang itu yang pertama materi itu yang tadi keresahan itu yang ditambah teknik-teknik ilmu yang dipelajari di komunitas. Yang kedua, materi yang dicoba di atas panggung untuk melatih delivery tadi. Nah, itu yang saya pelajari bertahun-tahun dan sekarang pun masih tetap belajar. Ternyata ilmunya itu kepake juga di dunia kerja, di dunia sosial lah, seperti itu. Itu sih yang menarik gitu.
1: Yang paling kepake itu yang mananya nih Mas Rio? Saya penasaran.
4: Kalau saya karena kebetulan sehari-hari sebagai ASN, jadi komunikasi kepada masyarakat dan kebutuhan public speaking, skill public speaking itu sangat berguna sih mas.
1: Benar banget. Punya public speaking yang bagus, kemudian humoris, ada punya timing-timing yang tepat, kapan harus bikin jokes dan segala macam itu sudah sangat luar biasa itu Mas Rio ya.
4: Betul, Mas Andi.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke Mas Jaya nih. Saya sering dengar stand up ini bukan cuma soal lucu aja nih Mas Jaya, tapi juga bisa dikatakan ini soal kejujuran di atas panggung, kadang malah seperti terapi gitu. Nah, menurut Mas Jaya sendiri, kenapa nih stand up ini bisa menjadi ruang aman untuk banyak orang yang tadinya pemalu, bahkan takut bicara gitu?
3: Jadi menurut saya emang mendapat tawa itu kayak kenikmatan sendiri gitu Mas.
1: Oke, benar-benar nih.
3: Soalnya ada salah satu teman kami yang baru dengan orang tuanya, itu dia langsung bikin show gitu. Karena daripada dia larut-larut dari kesedihan, bikin show tentang waktu itu bapaknya, dan itu sangat megah sekali Mas. Dia jadi di situ tidak hanya lucu, tapi dia storytelling tentang keluarganya, tentang kedekatan sama bapaknya, tentang gimana kalau dia gimana ya kalau dia ditinggal bapaknya gitu-gitu. Jadi di situ sangat udah tumpah banget dari emosinya segala macam. Jadi setelah mendapat tawa, mendapat empati dari teman-teman, dari orang-orang, itu pasti akan lega. Pasti lega, pasti kayak plong gitu.
1: Kayak sudah selesai gitu ya?
3: Saya udah damai gitu.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Kemudian kalau anggotanya yang awalnya tidak pede nih Mas Jaya, kemudian setelah bergabung tiba-tiba menjadi paling vokal di panggung, ada nggak seperti itu?
3: Beberapa ini ada. Ya, ada beberapa. Emang gitu. Awal-awal malu-malu. Tapi pas sudah nampil, apalagi udah dapet tawa dari penonton, oh udah, berasa sombong, berasa paling lucu di dunia.
1: Berasa, dan ada rasa ketagihan mungkin ya Mas Jaya ya? Ingin coba Hati lagi, itu. Coba lagi gitu ya?
3: Iya, pasti pengen coba lagi, apalagi udah dapet tawa besar gitu. Wah, ini mah ketagihan nih, bakal ajari terus.
1: Kalau orang yang pemula ini Mas Jaya, butuh berapa lama untuk bisa menjadi seorang komika yang siap untuk perform?
3: Nah, kalau ini emang tergantung giatnya teman-teman ya, tergantung rajinnya teman-teman untuk mencoba ya. Ya, paling ya kalau teman-teman yang baru sebenarnya, kalau dia emang sudah rajin dari awal, udah tahu komedi dan tahu timing-timingnya, sebulan dua bulan stand up 3 kali sampai 5 kali lah, bisa aja. Cuman ada juga yang emang susah nangkep, susah. Teman-teman komika nasional pun ada gitu yang 2 tahun baru dapat lucu, tahun baru dapat lucu. Ya, terus mencoba gitu, terus rajin, tidak pantang menyerah gitu.
1: Oke. Nah, kalau orangnya oke, Mas Jaya, kalau ada orang yang ingin ikut gabung nih, pengen belajar stand up tapi tidak ingin tampil gitu di atas panggung, cuma pengen ada kemampuan saja sebagai orang yang punya public speaking, kemudian punya humor, rasa humor yang tinggi gitu, bisa bikin jokes, boleh enggak seperti itu?
3: Cuman rasa doang, berarti dia belum mau naik panggung gitu Mas.
1: Pengen belajar saja gitu, tapi tidak mau perform gitu.
3: Oh, kalau itu mah susah, soalnya kita emang harus perform.
1: Gitu.
3: Ya, kalau keinginan doang, terus omongan-omongan doang, ya kita semua kan bisa ya. Butuh pembelajaran, butuh benar nggak sih dia emang public speaking bagus, benar nggak sih dia emang komedinya oke, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus dicoba kita lihat, oh memang iya, oke, okay. Jadi terus kita pelajari.
1: Harus gitu ya?
3: Nah, kalau kita emang tipenya latihan pun harus di tempat-tempat kafe-kafe yang bukan teman-teman doang gitu. Harus ada penonton random, harus ada teman-teman kafe.
1: Latihannya seperti itu ya, kayak
3: latihan pun harus
1: langsung terjun di dunia nyatanya gitu.
3: Benar.
1: Tapi kan tadi latihannya ya juga sesama komunitas kumpul di suatu ruangan tampil seperti itu gitu, latihan-latihan kayak teater atau segala macam gitu.
3: Ya, nah itu bedanya dengan teater. Kalau teater kan kita latihan tanpa penonton dulu. Tanpa penonton dulu. Nah kita latihan harus dengan penonton, harus penonton yang memang bukan teman-teman, gitu. Bukan teman-teman kita, harus penonton random aja.
1: Wah, lumayan effortnya tinggi nih ya untuk persiapannya untuk tampil gitu.
3: Benar, mental itu sih yang paling penting, mental.
1: Oke, kalau teman-teman yang gabung nih Mas Jaya, dari umur berapa yang paling kecil sampai umur berapa yang dewasa gitu?
3: Sekarang kita paling kecil ada yang di kelas 10 SMA.
1: Oke.
3: Sampai yang paling tua ada kita umur 40.
1: Pengen belajar jadi, gitu ya.
3: Ya itu.
1: Wah, pasti banyak yang tertarik nih Mas Jaya untuk ikut gabung. Bagaimana caranya ikut gabung nih Mas Jaya dengan teman-teman komunitas?
3: Gampang, kita tinggal datang di setiap open mic. Itu open mic itu adalah latihan kita. Di setiap hari Jumat, namanya Jumat Logang. Untuk infonya bisa kita bisa dilihat di Stand Up Indo underscore Lombok.
1: Di Stand Up Indo underscore Lombok gitu ya?
3: Ya, di Instagram kita. Jadi kita tempatnya sementara ini masih di Subur, di Sarangpule. Jam 8.
1: Jam 8 malam?
3: Ya, 8 malam.
1: Oke. Ada syarat-syarat tertentu untuk ikut gabung gitu, Mas Jaya?
3: Gak ada sih. Tinggal datang, terus samperin MC, Mas, saya mau naik, mau manggung, boleh nyoba.
1: Oh, langsung gitu ya?
3: Nyoba. Cuman belum sih bisa masuk grup. Masih harus bertahap dulu. Berapa kali open mic sudah terbukti dia mampu untuk masuk komunitas, baru kita invite ke grup kita.
1: Oke, itu salah satu caranya gitu ya. Oke, Mas Rio masih bergabung dengan kita di sini?
2: Masih.
1: Oke, Mas Rio, sorry. Nah, Mas Rio, membuat orang tertawa itu susah gampang memang ya. Kadang materi yang kita rasa lucu ternyata malah sunyi, kayak nembak gebetan tapi ditinggal baca WA seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah gitu. Nah, bagaimana proses kreatif teman-teman ini dalam membuat materi, mulai dari keresahan pribadi atau observasi dulu nih?
2: Kalau saya pribadi, sebenarnya kan di stand up comedy itu ada teknik-tekniknya. Yang paling basicnya adalah joke itu adalah setup plus punchline. Ada kalimat tidak lucunya, kemudian ada kalimat lucunya. Nah, bagaimana kita membuat kalimat itu menggiring penonton supaya menebaknya ke A, ternyata dibelokkan ke B. Nah, disitulah sebenarnya proses kreatifnya supaya penonton itu terkecoh gitu ya. Sebenarnya ada ilmu itu. Nah, kalau saya pribadi karena kebetulan juga sebagai ASN, makanya keresahan-keresahan saya di kantor itu yang saya bawakan ke atas panggung. Seperti misalnya kan, misalnya kayak apa namanya, stereotype PNS di masyarakat seperti apa gitu.
1: Oke, bisa lebih gak naturalnya membuat materi itu adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari kita gitu ya?
2: Betul, yang relate dengan masyarakat gitu.
1: Baik. Ada tips nggak untuk pemula supaya materinya ini tetap original dan tidak terjebak meniru komika lain gitu?
2: Pastinya harus, kalau di komunitas paling pertama diajari itu materi tentang who am I, siapa kamu. Makanya tadi saya sebut persona itu kan melekat di diri kita sendiri, nggak bisa ditiru orang lain. Misalnya saya PNS, terus bisa ada teori namanya tiga mantra. Ada tiga hal apa yang melekat di diri kamu. Misalnya saya pekerjaannya PNS, profesi, berarti kan. Terus saya orangnya kompetitif. Nah, terus saya orangnya, saya bapak-bapak dua anak. Nah, dari tiga sudut pandang ini memandang satu masalah, pasti akan spesifik dia. Gitu dia, Mas, proses kreatifnya. Jadi kalau mungkin saya kasih contoh beat saya mungkin ya, biar ada bayangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, saya Rio. Saya adalah seorang PNS. Menjadi PNS adalah cita-cita di dalam keluarga saya. Kalau anak kecil lain sama orang tuanya dibelikan buku 1001 dongeng. Saya sama orang tua saya dibelikan buku 1001 kiat-kiat lulus CPNS. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan dari proses profesi saya jadikan materi. Kayak gitu lah, Mas.
1: Wah, ini salah satu tipsnya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan Mas Jaya, masih bersama kami kan?
4: Masih.
1: Oke. Nah, Mas Jaya, kalau kita melihat belakangan ini kan panggung-panggung stand up ini makin banyak juga bermunculan, termasuk di daerah-daerah, dan Lombok pun rasanya punya warna komedi tersendiri tentunya ya, Mas Jaya ya. Ya, menurut Mas Jaya nih, apa yang membedakan komedi Lombok dengan komedian di daerah lain?
4: Komedi di Lombok ya. Nah, menurut saya komedi di Lombok ini emang terbangun dari diksi-diksi tempatnya yang lucu itu. Apa yang bedanya dengan yang mungkin di setiap daerah memang memiliki ciri khasnya sendiri. Mungkin kalau referensi komedi kita kan pasti wayang dari anu kan, lalu nasi pasti kan.
1: Oke.
4: Pasti itu sih yang membedakan dari tempat-tempat lain. Jadi referensi kita pasti diksi-diksi lucunya, diksi-diksi lucu sasa yang begitu.
1: Itu yang menjadi ciri khas tersendiri gitu ya.
4: Oke.
1: Kalau dukungan dari masyarakat sejauh ini, mulai dari venue, penonton, sampai ruang tampil, seperti apa Mas Jaya melihatnya kalau stand up di Lombok ini?
4: Stand up di Lombok ini emang penontonnya sudah ada pastinya. Karena emang udah lama banget, dari 2013. Jadi kita di setiap bikin acara pasti rame. Rame, kalau enggak kita apalagi undang-undang komika nasional, pasti makin ramai. Jadi emang penikmat stand up sebenarnya sudah berkembang sih di Indonesia apalagi.
1: Oke, berarti ada jadwal tersendiri gitu ya Mas Jaya ya, untuk misalnya menampilkan komika nasional setiap berapa kali setahun gitu?
4: Ya, ada. Karena kita di stand up pusat, di stand up Indonesia, itu pasti ada di agenda setiap tahunnya, namanya Sun. Stand up night. Jadi kita bakal ngundang satu atau dua komik nasional, dan di komika-komika lokal.
1: Biasanya itu bulan berapa? Bulan apa gitu?
4: Itu tergantung kebijakan dari setiap komunitas. Jadi kita biasanya di pertengahan di bulan Juli atau Agustus.
1: Oke. Ini Pak, pasti banyak sekali yang datang ini ya?
4: Iya, kalau apalagi komik nasional, kita kemarin sempat tembus 500 penonton waktu Ali Akbar sama Mamat.
1: Lokasinya di mana biasanya?
4: Kita sementara ini paling proper, emang paling baik
3: di Taman Budaya ya, yang paling dalam. Pasti paling bagus itu sementara, atau enggak di ballroom-ballroom hotel kadang-kadang kita di Lombok Baja.
1: Oke, tapi kalau kegiatan-kegiatan mingguannya setiap Jumat malam gitu ya?
3: Setiap Jumat malam, Jumat Jogang.
1: Oke, kita tidak terasa nih sudah di penghujung kebersamaan di obrolan komunitas ini, Mas Jaya dan Mas Rio. Apa nih pesan terakhir untuk teman-teman di luar sana yang merasa punya potensi tapi masih ragu untuk melangkah ke panggung? Dari Mas Rio sendiri dah.
2: Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang punya keresahan lah ya, hidupnya hampa, itu ya boleh coba aja, mungkin stand-up komedi bisa membuat terapi sehingga berdamai dengan diri sendiri, sekaligus bisa menghibur orang lain. Kita gabung komunitas.
1: Oke, kalau dari Mas Jaya?
3: Kalau dari saya, ngapain sih lucu-lucu di tongkrongan doang? Ayo dong membuat masyarakat Lombok, masyarakat Indonesia tertawa terbahak-bahak dengan kelucuan-kelucuan kalian.
1: Oke. Mas Jaya, sekali lagi, kalau ada pendengar Erwin Mataram nih yang ingin gabung ke komunitas, pintunya terbuka lewat mana nih?
3: Buat teman-teman pendengar-pendengar RRI pada malam hari ini, jika ingin bergabung Stand Up Indo Lombok, bisa langsung cek infonya di Stand Up Indo _ Lombok untuk Instagramnya. Dan kita akan selalu open mic, selalu latihan di setiap hari Jumat di jam 8 malam di subuh. Itu dia.
1: Oke. Mas Jaya, Mas Rio, terima kasih waktunya malam ini ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, sukses terus untuk teman-teman komunitas. Dan saya penasaran ingin hadir di Jumat malam. Di mana tadi?
3: Boleh di subuh kita.
1: Oke, siap. Insya Allah nanti saya akan hadir bersama teman-teman di sana. Sekali lagi terima kasih Mas Jaya dan Mas Rio ya.
3: Terima kasih Mas Andi.
2: Terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, mendengar demikian obrolan singkat kami bersama teman-teman komunitas Stand Up Lombok ya, yang tadi bersama Mas Jaya, ketua komunitas, dan Mas Rio, salah satu anggota dari komunitas tersebut ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Jaya dan Mas Rio, bahwa yang ingin bergabung bersama komunitas Stand Up Lombok itu boleh ya, dengan hadir setiap Jumat malam ya di pukul 8, atau bisa juga mengunjungi Instagram atau sosial medianya di Stand Up _ Lombok. Terima kasih atas kesetiaan Anda di Pro 1 RRI Mataram untuk malam hari ini. Pastikan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara,

0: dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, di Ruang Rindu kembali kami menyapa malam Anda ya. Kita berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, tahun 90-an. Anda yang tertarik dengan lagu-lagu mancanegara, silakan boleh bergabung ya di 081 8020 56000, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam
1: di rumah Pandi.
0: Halo Pak Haji Herman, Ruang Rindu ya.
1: Ruang Rindu diberkahi.
0: Oke, apa kabar Pak Jerman?
1: Alhamdulillah, panas-panas ini Mas Andi.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya, panas. Walaupun ada oposnya tapi panas.
0: Semoga sehat selalu Pak Haji Herman ya. Silakan Pak Haji,
1: kita
0: pengen.
1: Kita salam dulu Mas Andi. Untuk tadi, untuk Mbak Maya, Sinanti, Indah, Ica, Manirin.

0: Halo Pak Haji, kenapa menghilang? Terputus. Silakan Pak Haji. Iya, Pak Jerman kayaknya sinyalnya ya bermasalah. Yang di belakang Pak Jerman yang bergabung boleh dicoba kembali. Silakan, sekedar ingin menyapa-nyapa teman-teman yang ada di RRI Mataram. Kembali Pak Haji Herman nih bergabung.
1: Ya,
0: halo. Iya, kenapa tadi itu?
1: Enggak tahu, tiba-tiba Mas Andi.
0: Oh iya, salamnya buat siapa yuk?
1: Lanjutkan diri yang tadi.
0: Oke, salamnya.
1: Untuk Solihin, terus memilih apanya, Bunda Maya, Bunda Cahaya, Siti Hajar, Widya Pujut, Bagian Listrik.
0: Iya. Terima kasih Pak Jerman ya. Keputus lagi. Tidak apa-apa. Baik, masih panjang waktu kita untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Silakan yang ingin bergabung di 081-80-205-6000, bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, keputus ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, ingin menyapa-nyapa sahabat-sahabat di Pro 1 RRI Mataram, baik itu yang di Lombok Barat, yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, di Lombok Utara juga ya. Selamat malam nih untuk Anda yang malam hari ini mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu yang mewakili perasaan Anda ya. Nah, ini tempatnya di Ruang Rindu. Karena malam hari ini kita mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Mungkin Anda masa mudanya di era tahun-tahun tersebut pasti ingat ya lagu-lagu ini. Baik pendengar, kita ke lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Ada lagu dari miliknya Mariah Carey dengan Emotion. Kemudian ada lagu dari Michael Truk dengan 25 Minutes. Kita nikmati bersama lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Di Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang bergabung, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, yeah. Agak malu-malu ya. Silakan dicoba lagi ya. Baik, kita coba untuk menerima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Widya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Ada bajang listrik, ada film tayang, semoga sehat selalu, umur lancar beraktivitas. Ada Bang Abim, ada.
0: Iya, keputus ya. Kenapa sering-sering keputus ya? Baik, Widya bisa dicoba lagi ya, atau ajak misuanya untuk bergabung. Baik, di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, pembagi rindu sama Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sehat selalu Bunda nggih.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Besok saya mau jalan sehat.
0: Oh, jalan sehat stokal. Rutenya kemana itu? Halo Bunda Cahaya, kenapa ini? Boleh dicoba lagi Bunda ya, karena kayaknya sinyalnya nih. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale di Lombok Tengah, silahkan.
3: Oke, gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillah. Kalau Lale sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sehat, tapi agak pusing dikit.
0: Oh, pusing ya. Silakan Lale.
3: Karena pengen kurang istirahat tadi. Ada keluarga datang.
0: Silakan salamnya buat siapa?
3: Salam-salam yang pertama buat Bu Hati yang ada di tengah ajang mau begitu terdekat kesehatan. Banyak umur rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang barusan ada Bunda Cahaya yang keputus. Bisa diulang kembali ya. Semoga saya selalu ada Bunda Cika Hajar, ada Pak Mawi, ada Mas Raja, Raja, Pak Ordel, Pak Mawi, Pak Haji Sahbudin, Pak Nurta, Pak Marika, Pak Ramadha Pahit, yang Kayangan, Mam Irian, buat Pak Kiki, terus ya buat semua-semuanya dah. Dari SMP 24 terpikir selalu. Selama-selama bukan selalu. Buat Mas Jani yang ganteng
0: Andi ini.
3: Kalau dia akan kesehatan banyak umur yang lagi. Selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan. Moga-moga Mas Jani selamat dalam perjalanan. Selamat sepuluh dengan selunggu. Selamat menikmati selama Mas Jani ganteng. Mas Jani yang rangkum kisah yang bawa sama kumpul. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, terima kasih ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Yang lain silakan di 0370-646-521. Boleh dicoba. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar.
4: Bagaimana kita kawan-kawannya?
0: Alhamdulillah. Di sana bagaimana?
4: Alhamdulillah. Sampai ke rumah Rosiatar.
0: Acara apa itu?
4: Acara Murisan.
0: Oh, Murisan. Silakan. Mau salam-salam buat siapa ini?
4: Ada Mbak Ujia tadi yang telah menyebut biarnya. Ada Bajan Istri. Dan
0: semua-semuanya.
4: Bang Raja sama Bang Raja sudah sampai di
0: Harbor
4: 97 namanya Indah. Selamat Bang Andi.
0: Terima kasih nggih.
4: Iya, semoga tenang sehat, umur berlanjut Bang Andi.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya sudah bergabung di malam ini, malam minggu, malam yang panjang. Baik, di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Hajar.
5: Gimana kabar ini Bang?
0: Alhamdulillah. Kalau di sana bagaimana kabar ini?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
5: Selamat malam. Ya, kenapa putus Bunda?
0: Silakan Bun. Halo. Iya, keputus ya. Kenapa ya sering keputus ini? Para penelpon kita di malam hari ini, apakah karena sinyal, apakah karena pulsa, atau karena kuotanya? Silakan dicoba kembali nggih, Bunda Siti Hajar. Keputus tadi tuh. Baik, di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Di sana bagaimana?
6: Alhamdulillah, sinyalnya yang gak ada Bang Andi.
0: Kenapa ya?
6: Gak tahu, saya juga ini baru sekarang ada sinyalnya dari tadi. Mau masuk ke radio lain enggak bisa masuk, enggak ada sinyal.
0: Enggak ada sinyal ya. Silakan Mbak Maya, salam-salam buat siapa?
6: Ya salam buat keluarga di sini, salam hormat sayang aja buat Bunda Siti Hajar tadi. Sehat selalu ya. Ada Bunda Cahaya juga. Ada Dani Mami Rian, ada Pangeran Bujut, ada Widya sama suaminya, ada Safril. Ada Pak Marisa, Pak Ji Herman, Pak Andi di Gunung Sari sehat selalu. Bunda Masnya juga, Bapak Kanaja sedang tetap sehat.
0: Amin.
6: Ada Sinanti Alvin, ada Purbaya, ada Pak Kuntur bersama Pak Jendro, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin. Ada Bang Rian di Lombok Timur, ada Pak Supri, ada Bunda Mami, Bunda Kartini, ada Hairani, ada Habibi Kalbi, ada Mbak Niken, ada Pak Fajar, ada Yogi, ada Raja, ada Bajang Kayangan juga, ada semuanya aja.
0: Semua-semuanya.
6: Lagu-lagu apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini. Oke, terima kasih Ngi.
6: Ya, buat semuanya aja tanpa terkecuali dan tetap sehat aja buat
0: Amin.
6: Bang Andi. Selalu panjang umur, murah rezekinya. Lagunya kita tunggu ya.
0: Siap.
6: Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Terima kasih Ngi sudah bergabung meramaikan acara kita di malam hari ini. Kembali nih Bunda Siti Hajar yang terputus tadi.
6: Gimana ini Bang?
0: Ya.
6: Ya belum sempat apa aja.
0: Silakan langsung aja.
6: Bunda. Ya, salam Bunda. Terima kasih Bunda Maya, mudah-mudahan sehat juga ya. Sama ibu di sana Bunda, sehat ibu di sana.
0: Amin.
6: Sama Pak Bang Raja, Bang Raja, Bunda Masnya, Bunda Aisa, mudah-mudahan sehatnya sama.
0: Amin.
6: Ordes, Pak Jajun, Pak Haji Herman, Nanti, sama Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
6: Yeah. Semua sehatnya.
0: Amin.
6: Mudah-mudahan sehat.
0: Terima kasih Bunda.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang telpon, kita ke lagu dulu ya. Ya, maaf ya yang sudah dari tadi berusaha untuk bergabung. Kita ke lagu dulu, lagu-lagunya mancanegara tahun 80-an hingga 90-an.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ruang Rindu masih menyapa Anda ya di malam hari ini. Selamat malam nih untuk Bunda Aisyah yang ada di Kuripan. Kemudian selamat malam untuk Bunda Masniah yang ada di Dasan Geres ya. Selamat malam juga untuk Ila, Kinanti, Bang Irwan. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Rizky Kelana dari Dompu.
0: Oh, Rizky Kelana dari Dompu. Silakan, salamnya buat siapa nih Rizky Kelana? Iya. Halo. Kok bisik-bisik suaranya Rizky Kelana ya?
1: Iya.
0: Suaranya bisik-bisik kecil sekali.
1: Bang Aisin di Lombok Utara.
0: Ya.
1: Bagaimana kabarnya? Aisin di depan waktu. Ada juga Kinanti namanya Selang Teman. Ada Pak Mu'in. Selang Teman juga. Bagaimana Aisyah, Bunda
0: ya.
1: Masnya.
0: Iya.
1: Ada semua-semuanya.
0: Semua-semuanya ya. Oke. Terima kasih Rizky Kelana, agak putus nyambung suaranya ya. Baik, di belakangnya Rizky Kelana, selamat malam untuk Anda yang ada di Mataram. Ini ada siapa ya kalau di Mataram ya? Banyak sih. Baik, kita coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
0: Malam juga Ila, apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Adi gimana?
0: Sehat Ila. Alhamdulillah.
2: Sekarang ini negara ya Bang Adi ya.
0: Silahkan.
2: Ya maaf. Irang yang lagi mampu.
0: Ya.
2: Gak mampu.
0: Oke, kecil sekali suaranya Ila ya. Baik, di belakangnya Ila, yuk kita sambut siapa nih yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa ini?
3: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di mana?
3: Dari Palu, Sulawesi Tengah.
0: Dari Palu, Sulawesi Tengah. Dengerin RRI Mataram pakai apa, Ibu Farida?
3: Digital.
0: Oh, digital. Silakan, Ibu Farida.
4: Bila yuk kita sambut siapa nih yang bergabung?
3: Gimana kabar?
0: Sehat. Boleh dikecilin dulu radionya, itu terdengar delay soalnya.
3: Oh iya.
0: Oke, silakan Ibu Farida. Alhamdulillah kabar sehat.
3: Iya, tadi suaranya Bu Farida delay ya karena pesawat radionya diaktifkan.
0: Jadi suaranya. Ibu Farida tadi dari mana? Dari Palu ya?
3: Dari Palu.
0: Oke. Gimana cuaca di Palu, Bu Farida?
3: Malam ini cerah ya.
0: Cerah ya.
3: Cerah malam ini. Tadinya Bu Farida cuma ini aja, coba di telepon ini. Nomornya sempat di WA tadi, boleh ditelepon nomor WA-nya, tapi sudah keburu terangkat, sudah tersambung tadi.
0: Jadi, oh gitu.
3: Iya.
0: Silakan Bu Farida.
3: Mataram NTB ya?
0: Iya, NTB.
3: Iya, NTB. Kalau NTB Mas bagian timur atau bagian tengah?
0: Tengah.
3: Oh iya, berarti sama ya.
0: Iya. Jam berapa di sana di Palu?
3: Ya.
0: Jam berapa di Palu sekarang?
3: 22.40.
0: Oh iya, sama. Farida.
3: Oh iya.
0: Silakan salamnya buat siapa lagi nih?
3: Kalau lagunya boleh request lagi.
0: Lagunya sudah kita siapkan nih.
3: Oh iya, lagu tahun berapa itu?
0: Lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Ini tahun 90-an, tahun 80-an.
3: Sebelumnya ya, Bu Farida tanya ya sama Bang siapa ini?
0: Ini dengan Andi.
3: Bang Andi ya.
0: Iya, betul. Bang Andi.
3: Kalau kemarin Bu Farida sesen jabung di Perempat.
0: Oh, di ya. Perempat. Sama siapa waktu itu?
3: Di Perempat, tapi udah lama, itu pun udah lama.
0: Oh, udah lama. Oke. Okay. Ada yang mau salam-salam lagi?
3: Salamnya ya. Bu Farida rangkul aja ya dari Asam Jizet ya.
0: Oke. Okay.
3: Sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke pasti Ayu Mas Hoi juga gabung di sini ya, Cidure Jakarta. Iya, sahabat. Nah, ada Pak Nasrun ya dari Palu juga. Nah, jadi diberinya rangkul aja untuk semuanya ya.
0: Dirangkul.
3: Iya. Dari Sabang sampai Merauke dari Angkut BZ ya.
0: Oke, Bu Farida, terima kasih ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Farida yang ada di Palu, Sulawesi itu, yang di Palu aja menghubungi ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ada waktu kita nih, sekitar 18 menit lagi untuk menerima tensi Anda di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan pendengar, kami coba untuk menanti Anda. Selamat malam nih untuk Bunda Mas Niah yang ada di Gunung Sari ya. Gunung Sari. Di Desan Geres. Kemudian Bunda Aisyah di Kuripan ya. Kemudian Kinanti, apa kabar Kinanti ya? Tumben tidak tergabung. Kemudian Bang Pak Mawiin. Apa kabar nih Pak Mawiin? Biasanya tidak pernah absen kalau Pak Mawiin untuk ikut gabung. Silakan ya kalau masih ingin bergabung di malam hari ini, tidak ingin terlewatkan, silakan di 081 80 dan 056 ribu. Kemudian buat siapa lagi nih, yang ada di Lombok Barat, kemudian yang ada di Lombok Utara, yang ada di Kota Mataram, Ampenan ya, yang ada di Cakra, kemudian Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur, bahkan di Sumbawa, Dompu, Bima. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Andi.
0: Nah, disebut langsung gabung nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar, Bang Andi?
0: Sehat. Kinanti tumben ya, agak-agak gimana gitu.
5: Baru ngecas ini, Bang Andi.
0: Oh, baru ngecas.
5: Iya.
0: Silakan, Kinanti pengen salam-salam buat siapa?
5: Salamnya buat Bang Alfi, Kak Irwan, Kak Berlalu, Ila, ada Purbaya, ada Seperang Hadi, Tamu Dikin. Ada Pak Lalu Diding, ada Bu Guntur, ada Pak Mawiin, Bang Jun, Bang Raja, Bang Pajar, Taman, Bang Sari, Bang Jun, Mas Yogi, Mbak Maya, Pak Nelly, Pak Nusra, Pak Andi, Pak Sapi Udin, ada Mang Rian, ada Pak Rian, terus ada Pak Jerman, Pak Jamil Udin, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bu Farida tadi ada dari Palu, terus buat Pak Viola, Bu Uja, Kepati di NTT, semua Bang Andi.
0: Oke.
5: Okay. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua keluarga juga sehat selalu.
0: Okay.
5: Bang Andi, selamat buat tugas, sehat selalu sama keluarga, panjang umur, murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
5: Semangat Bang Andi.
0: Siap.
5: Lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kinanti, apa kabar ya untuk yang lainnya. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di malam hari ini. Yang ingin bergabung kembali boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo.
0: Halo juga, dengan siapakah ini?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
6: Malam Ruang Rindu sama Bang Adi. Yang ada di Lepan Haji ini, Lombok Timur.
0: Dengan siapa? Mami Rian bukan?
6: Bajang Rian.
0: Oh, Bajang Rian. Silakan Bajang Rian, pengen salam-salam buat siapa?
6: Nyapa-nyapa, sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah, sehat.
6: Bang Adi ya. Salam-salam dulu ya.
0: Monggo.
6: Ada nanti ada Maya di Kalimantan, ada Rizky Rana juga di Jampus sana di Pekan Dompu, yang ada di Palu tadi, apa namanya itu Bang Andi?
0: Mbak Farida,
6: salam kampung Kedalu, ada Alfi juga, ada Alvin, ada Bunda Aisyah, ada Nia yang di nama Kima juga, ada Kenzo, ada Bunda Marni, ada Mas Kriya. Untuk semuanya datanya RRI Bulan Sekado ya.
0: Oh iya, siap.
6: Untuk Bang Andi juga Bulan Sekado, lancar aktivitasnya. Dan juga apa namanya, kerjanya di sana sudah sekali juga.
0: Okay.
6: Oke, Bang Andi.
0: Yeah.
6: Selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Ya.
6: Selamat perang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
6: Oke, dari
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jang Rian ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu mancanegara tahun 90-an, tahun 80-an kita nikmati bersama. Salah satu lagu dari miliknya Plus One. Ini salah satu lagunya di tahun 2000 ya. Ini lagunya Last Flight. Kemudian nanti ada So Young dari The Course.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, tidak terasa ya waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Tepatnya di saat ini pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas atensi Anda. Kami cukupkan untuk menerima atensi Anda. Dan kami tutup lagu Ruang Rindu dengan salah satu lagu dari biliknya Elsa Play, Never Fade Away.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat tipis.

0: melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Minggu 10 Mei 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Putri Mentari dapat kembali menyapa Anda dalam hangatnya suasana subuh hari ini. Mengawali pagi yang penuh berkah ini, pendengar, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah dan kajian islami yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Selamat mengikuti.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: 风。
1: استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم. luruskan dan dapatkan saf.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah wa daqat illa wa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mengikuti kajian ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kejungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian tafsir pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagi para jemaah dipersilahkan membuka mushafnya. Kita mengawali kajian ini dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-sekali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menjalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung."
2: Kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Islamic Center Hubul Wathon rahimakumullah yang saya muliakan, begitu juga jamaah kaum muslimin muslimat yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dianugerahkan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga setiap pagi kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh sebagaimana mestinya, yang kemudian kita bisa lanjutkan dengan kajian rangkaian ibadah yang sangat-sangat mulia, sangat bermakna bagi takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bermakna juga bagi upaya tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebuah kemestian. Tadabbur bagi kita umat Islam sangat-sangat penting dan bahkan diharuskan, sampai Allah mempertanyakan kalau kita tidak lakukan tadabbur. Allah mempertanyakan dengan firman-Nya, "Apala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Ini bentuk pertanyaan Allah yang harus menggugah umat untuk mengembangkan upaya-upaya bagaimana meningkatkan ilmu, meningkatkan kemampuan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada ayat bahkan huruf yang tidak bermakna dari Al-Qur'anul Karim. Dari huruf, rangkaian ayat, rangkaian surat, semua punya makna yang patut menjadi bahan renungan kita bersama. Jadi Allah sekali lagi sampai firmankan, "Apala yatadabbarun Al-Qur'an am ala kulubin akfaluha, apakah mereka tidak mau melakukan tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati yang sudah tertutup? Naudzubillah min dzalik. Ya, kita mudah-mudahan Allah tetap membuka hati kita, selalu membimbing hati kita sehingga kehidupan kita selalu berada di bawah naungan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping memang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat, bagaimana maaf kalau Nabi memprediksi itu sebuah kepastian, ya, lain dengan prediksi kita. Kalau Nabi sudah memprediksi satu kejadian ke depan, itu sebuah kepastian. Dalam sebuah riwayat yang cukup populer, riwayat itu, satu saat nanti kata beliau, la yabqa minal Islam illa ismuh, wala minal Quran illa rasmuh. Jadi akan datang satu masa nanti di mana tidak akan tersisa dari Islam kecuali sebuah nama. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, keturunan kita juga dilindungi oleh Allah, sehingga tidak terjebak dengan masa di mana pada masa itu Islam hanya sebuah nama, tidak terlihat pada praktik kehidupan. Padahal Islam kita tahu bersama merupakan ajaran Allah yang tidak sekedar bersifat teoritis, tetapi memberi bimbingan bagaimana berperilaku, bagaimana mengembangkan kehidupan. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh, tidak tersisa dari Quran kecuali hanya gambaran. Begitu kita mendengar sebuah lantunan ayat-ayat Al-Quran, kita mesti paham bahwa yang dilakukan itu Quran. Sebab maaf, sekalipun dicoba, maaf ini bapak-bapak, bukan saya tidak setuju ya, mau baca Quran dengan langgam Jawa, yo silahkan. Baca Quran dengan langgam Sasak saja saya belum dengar. Ya. Membaca Quran dengan berbagai lang, silahkan. Ya. Tetapi tetap tidak akan bisa mengaburkan bagaimana langgam yang cocok. Nah, bagaimana langgam melakukan Al-Quran yang cocok dengan apa susunan kata, cocok dengan sebab apa? Maaf, hanya Quran yang berbahasa Arab yang ada mat wajib mutasil, ada berbagai macam ketentuan idgham bi gunnah, ada izhar, ada berbagai macam ketentuan tajwid. Nah, ini yang menyulit, mempersulit, tidak memungkinkan pengembangan langgam sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebab apa? Langgam-langgam itu, maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, saya tidak ahli di bidang langgam-langgaman, ya, di bidang kesenian. Tetapi kita lihat kenyataan, begitu sulit bagaimana berupaya, taruhlah langgam tembang Sasak umpamanya, mau dipakai sebagai gaya di dalam melakukan Al-Quran. Miring, beliau ahlinya di dalam melakukan Quran. Itu kesulitan. Sebab itu tadi ada berbagai macam ketentuan-ketentuan tajwid yang ada, yang mempersulit. Sehingga kalau toh juga muncul berbagai langgam, munculnya paling-paling tidak sampai tahunan, tenggelam. Tetapi coba lagu-lagu yang dilakukan oleh para korik-korik kita dengan berbagai macam bentuk lagu, ya, dengan gaya bacaan waras, dengan berbagai macam qiraat sab'ah, tetap bisa mengantarkan ayat-ayat dilakukan dengan lagu yang sedemikian indah. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga memang apalah ya tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi semakin Qur'an itu dilagukan, semakin akan memberi makna bagi kesejukan hati. Sehingga melakukan Qur'an, Bapak Ibu, maaf, maaf sekali lagi, kalau mampu bernyanyi dengan berbagai macam nyanyian tapi tidak mampu melakukan Qur'an, bagi umat Islam salah. Ya, maaf sekali lagi Bapak Ibu, bagi orang yang mampu melakukan Qur'an, walam yataganna bil Qur'an falaysa minna, kata Nabi. Ya, jadi yang punya suara bagus jangan tidak melakukan Qur'an. Ya, sehingga oke, Bapak Ibu, penyanyi-penyanyi kita banyak sekali. Ya, tetapi kemudian seberapa persen yang mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan dalam melakukan sesuatu untuk melakukan Qur'an? Yo, penyanyi-penyanyi, yo kenapa bisa menyanyikan berbagai macam tetapi untuk melakukan Qur'an tidak? Dan Nabi secara tegas katakan, bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang mampu melakukan Qur'an tapi tidak dia lakukan, palaysa minna, artinya sebuah dorongan untuk kita. Nah, lain halnya kalau memang tidak mampu melakukan, ya bacalah Qur'an dengan suara yang sebagus mungkin, selembut mungkin. Nah ini, supaya bacaan Qur'an itu bisa, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Begitu ayat-ayat Qur'an dibaca, bertambah iman kita. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, sehingga syukur kita tetap ada di majelis. Bahkan kalau tidak ada majelis, harus kita adakan. Untuk apa? Untuk menggali isi Qur'an. Nah maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah hubul waton seperti ini. Mudah-mudahan terus tidak akan terhapus untuk generasi yang akan datang. Maaf, kita punya pengalaman dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak sedikit begitu orang-orang tua meninggal, itu ada perubahan dalam kemakmuran masjid di beberapa tempat Bapak Ibu. Mungkin jamaah bisa dipertahankan tetapi kajian. Nah oleh sebab itu kita berdoa semoga Hubul Waton tetap menjadi masjid yang makmur dengan jamaah, juga makmur sebagai tempat pusat kajian Islam seperti ini. Zuhur ada, subuh ada, maghrib ada, masya Allah. Tinggal umat yang ada di sekitar, mari kita manfaatkan situasi ini. Dalam ayat ini bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, Allah firmankan, wa may ya'su an dzikrir rahman nukayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa saja yang ya'su, diterjemahkan oleh para mufassir antara lain Ibnu Katsir, beliau katakan, wa may ya'su bimana yataghaful wa ya'rid. Jadi tidak sekedar berpaling, memang kalau kita kembali kepada tafsiran para ulama, maaf, karena kalau terjemah ya hanya satu kata yang dipakai, tetapi kalau dalam tafsiran itu berkembang sehingga berpaling itu sebuah terjemahan yang pas untuk kita bahasa Indonesia. Tetapi pemaknaan Al-Quran begitu dikatakan ya'su, itu bermakna yataghaful, lali, suka lupa, suka tidak ingat berbagai hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di samping memang ya'ri itu berpaling. Jadi lali, tidak ingat, itu pun termasuk daripada ya'su. Barang siapa yang justru berpaling an dzikrir rahman, dari peringatan-peringatan Allah yang maha pengasih, nukayyid lahu, kami adakan, kalau para mufasir mengatakan nuqaddir lahu, kami takdirkan, kami tetapkan, kami tentukan bahwa bagi orang yang berpaling itu syait lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Berpaling dari Quran, maka alternatif yang ada adalah dia akan, maaf, Allah takdirkan ada temannya. Kalau orang yang tidak berpaling selalu berpegang dengan Quran, malaikat, malaikat yang selalu memberikan, maaf, menurunkan, membawa rahmat dan seterusnya. Tapi begitu orang itu berpaling, Allah katakan nuqayyid lahu ay nuqaddir lahu, kami takdirkan untuk dia. Karena dia berpaling, akhirnya apa yang terjadi? Setan menjadi temannya. Ya, dikatakan bahwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman dia di dalam hidup. Dia namanya teman, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga istilah setan itu minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Karena apa? Setiap upaya melakukan penyimpangan dari zikrir rahman, dari ajaran yang Allah turunkan, dari peringatan-peringatan yang Allah turunkan melalui Al-Quran Al Karim, maka itu hakikatnya dia sekaligus diberikan teman yang menemani dia dalam hidup itu adalah setan. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau orang sudah berteman dengan setan, maaf, mau bangun subuh, kata Nabi, setan meniup telinganya, masih jauh subuh, untuk apa ente? Maaf ini, begitu orang itu mau beraktivitas ibadah, setan kemudian datang mempengaruhi pikirannya. Maaf, subuh kayak begini, sampai-sampai para ulama sepakat untuk waktu subuh kita disunatkan pakai surat yang panjang, atwalul mufassal. Atwalul mufassal itu dari, kalau tidak salah ingat saya, dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba, panjang. Dan alhamdulillah para imam-imam kita di sini para qori, para hafiz, ya, sehingga apa yang menjadi kebiasaan Nabi dalam salat subuh itu terlaksana. Ya, hari Jumat supaya qori menggunakan alif lam mim tanzil as-sajadah atau surat-surat, sehingga ada sujud tilawah di tengah-tengah salat. Ini bagian daripada sunnah Nabi. Kenapa subuh itu seperti itu? Karena panjangnya waktu. Panjangnya waktu Bapak Ibu. Ya, orang masuk kantor jam 7. Kalau toh juga ada yang dari subuh sudah berangkat ke pasar, itu bisa kita hitung bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya kalau ke sini ya sebelum subuh, mesti ada saja kita berjumpa di jalan para pedagang-pedagang kita yang sudah dengan kesiapan barang di belakang, bonceng barang ke Bertais, ke beberapa pasar. Ya, mudah-mudahan upaya-upaya meningkatkan usaha itu semakin berkah kalau kemudian disertai dengan ketekunan ibadah. Yuk, Nabi berdoa Bapak Ibu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang pagi hari sudah berupaya meningkatkan rizki. Berikan keberkahan ya Allah. Jadi tidak salah. Nah, bagi yang tidak beraktivitas sejak subuh, sejak seperti itu, ya adakan waktu untuk seperti ini. Ya, maaf, sampai ada sebuah ungkapan Bapak Ibu. Kita, maaf, harus kita, kalau sudah dokter katakan bahwa Anda ini ada potensi peningkatan gula darah, maka makanan yang harus dijaga ini, tensi Anda ini sekian, maka makanan ini. Ya maaf, sebagai seorang muslim, agama mengajarkan kita tempuh jalan hidup yang sehat. Kalau sudah dilarang kayak begitu, ya maaf, jangan langgar. La darara wa la dirar, jangan berbuat hal yang memudaratkan diri dan apalagi memudaratkan orang. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, tapi ada ungkapan ulama bapak ibu, seseorang dalam hidup itu kalau sudah dikatakan ini jangan makan, ini jangan, begitu kita perhatikan bagi orang yang mau hidup sehat. Tetapi maaf, tidak seperti itu kadang-kadang. Begitu agama katakan, awas kalau kamu itu keliru makan, makan ada yang haram masuk ke dalam tubuhmu, maka berpotensi untuk tubuhmu masuk neraka. Ikut, maaf, tidak secepat kita hindari apa yang berbahaya untuk fisik. Ada sebuah ungkapan disampaikan oleh seorang ulama, Yahya bin Mu'adz. Saya sampaikan bapak ibu, beliau katakan, al-ujbu mimman yahtami min halalin makhafatadda fakaifa la yahtami bil haram makhafatan nar. Seseorang muslim sangat mengherankan kalau sudah dikatakan kalau kamu makan ini padahal halal tapi berbahaya untuk fisiknya, itu segera kita hindari, dan memang harus seperti itu. Tetapi kenapa tidak segera hindari begitu ada makanan rizki yang berpotensi untuk haram? Padahal sesuap saja, pernah saya sampaikan dalam majelis kita ini bapak-bapak dan saudara-saudara, pada saat Abu Bakar, maaf saya ulang, beberapa waktu yang lalu Abu Bakar dibawakan jajan sama sahabat yang masuk Islam belakangan, dibawakan kepada Abu Bakar jajan. Begitu disajikan kepada Abu Bakar, memang jajan enak, Abu Bakar menikmati dengan baik. Sampai setelah habis jajan itu, ya Abu Bakar saudaraku, alhamdulillah enak jajan itu, alhamdulillah enak sekali, enak sekali. Alhamdulillah Abu Bakar, itu jajan dibawakan kepada saya oleh sahabat saya pada saat saya sebelum muslim, sebelum saya masuk Islam. Saya obati dia, dia minta supaya saya obati penyakitnya, ternyata Allah sembuhkan saat itu. Ya, itulah kemudian setelah saya masuk Islam baru dibawakan sebagai hadiah, syukurnya dia sembuh. Sekarang dibawakan, apa yang terpikir pada Abu Bakar bapak-bapak dan saudara-saudara? Jelas dia sebagai dukun, dukun yang non muslim, sudah pasti doa yang dipakai itu jejampi-jejampi yang dipakai, dipastikan jampi yang syirik, tidak akan mohon kepada Allah. Maka apa yang terjadi pada Abu Bakar? Beliau paksa apa yang sudah masuk itu keluar. Maaf, Allah permudah, beliau muntahkan semuanya. Sampai sahabat yang memberikan itu kaget, ya Abu Bakar kenapa Anda paksakan keluar? Apakah Abu Bakar takut saya? Sebab Nabi katakan sesuap, sesedikit apa yang masuk ke dalam perut berasal dari haram, 40 hari salat tidak diterima. Dan neraka lebih tepat untuk tumbuh berkembang daging seseorang yang besar karena dengan barang yang haram. Ini maaf bapak-bapak, kalau Abu Bakar Allah permudah, dia muntahkan semuanya. Jadi begitu bapak ibu, kita kalau toh juga ada yang terlanjur, ada yang terlanjur, tobat dengan tobatun nasuha, tidak usah dipaksakan sebab tidak mungkin. Tetapi tobat

yang terus mau lurus di hadapan untuk menuju kepada keridaan Allah. Ini Bapak Ibu, sampai-sampai dikatakan wa innahum layasuddunahum anisabil. Setan pasti mencegah manusia untuk menempuh jalan yang diridai oleh Allah. Yasudduna anisabil wa yahsabun annahum muhtadun. Yang jelek lagi, maaf, orang yang sudah tergoda oleh setan bikin-bikin alasan membenarkan diri. Ini yang sehingga apa yang terjadi? Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka punya prasangka kalau mereka berada di atas petunjuk. Tidak ingat lagi kalau apa yang dikembangkan dalam hidupnya adalah hal-hal yang haram. Ada saja alasan-alasan untuk membenarkan apa yang diupayakan. Maaf Bapak Ibu, lebih-lebih kalau itu terkait dengan pengembangan bisnis, riba. Maaf Bapak Ibu, riba. Satu saat Nabi katakan sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mal aminal halal aminal haram. Satu saat datang masa di mana orang tidak peduli dalam cari rizki, apakah dari yang halal apa yang haram, yang penting dapat, yang penting aku berkehidupan yang sejahtera, yang penting aku memenuhi kebutuhan duniawi, tidak peduli halal dan haram. Akan datang masa seperti itu. Maaf Bapak Ibu, saya pernah kaget membaca, maaf, seorang ekonom, saya baca di media, seorang ekonom katakan, maaf, melihat sistem syariah, ya, karena dalam sistem syariah itu lebih pada bagi untung, sehingga bisa saja penentuan bunga lebih tinggi, penentuan hasil uang itu lebih tinggi dari sistem konvensional. Bisa saja terjadi. Yang saya kaget apa? Ternyata bank syariah jauh lebih tinggi bunganya ketimbang bank-bank. Maaf ini, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Karena apa? Memang sistem yang dikembangkan berbeda. Maaf, kalau sistem yang diridai oleh Allah itu persentase dari keuntungan. Lebih-lebih kalau dari pribadi kepada pribadi. Satu saat untungnya bisa 1 juta, kalau perjanjiannya sama-sama 50%, sama-sama 500 ribu. Tapi kalau dalam perjanjian yang punya modal itu bisa saja 1/4, 25%, yang bekerja 45%, 75%, bisa saja terjadi. Tetapi jangan kemudian itu untuk menghantam sistem yang sudah berada di atas jalan syariat. Itu yang saya sayangkan. Ya, sebab apa yang ditunjuk saat itu ternyata sistem syariah jauh lebih tinggi apa yang daripada sistem konvensional. Ya maaf, saya tidak bermaksud untuk mengungkit kembali perbedaan pandangan tentang bank. Ya, tetapi yang jelas itu apa yang sudah terlaksana sebagai sebuah sistem syariah itu sebagai sebuah upaya nyata untuk menerapkan syariat dalam Islam. Apa yang terkait dengan ketentuan-ketentuan itu? Maaf ini, ya terkait dengan perkembangan riba. Pernah saya kemukakan juga Bapak Ibu, saya pernah diskusi dengan beberapa lembaga keuangan, ya beberapa tahun yang lalu. Ya, apa kesan? Ya ternyata di semua pasar itu ada saja pengusaha riba yang jalan di pasar menawarkan. Karena bank tidak mungkin memberikan pinjaman 300 ribu, memberi pinjaman hanya 500 ribu, kan? Itu dia pilih jadi sasaran. Mau pinjam uang 300, 500 silakan. Kalau 300 ribu ini dari pengalaman yang ada, begitu 300 ribu, 10 ribu sehari dalam waktu 2 bulan, kan sudah 100%, 100% sudah. Jadi modal 300 ribu, peminjam mengembalikan 10 ribu sehari selama 2 bulan, 300 kembali 600.
Kalau sudah 1 jutaan itu sudah pakai 10 bulan.

0: bulan, per bulan 200 ribu, begitu 10 bulan 1 juta menjadi 2 juta. Maaf, mencekik dan pantas kalau Allah haramkan. Sampai-sampai maaf, di zaman terdahulu ada sebuah ungkapan, apa bedanya kami memberikan ketentuan bunga ya yang dikatakan riba, setiap orang berusaha kan menjadi untung, kami ini mencari untung. Turun ayat Al-Quran, ahallallahul baik wa harramar riba. Jadi sistem jual beli, ada pengembangan sistem dalam fikih dengan berbagai macam produk yang bisa dikembangkan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Tapi kembali lagi, kalau setan sudah menggoda lewat harta, paling berat. Paling berat kalau akhirnya apa yang terjadi? Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yakin apa yang dikerjakan itu adalah berada di atas petunjuk Allah. Begitulah dalam berbagai hal, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya. Hatta idza ja'ana, sehingga apabila mereka datang nanti pada hari kiamat, qul, dia akan berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Maaf, penyesalan di hari kiamat tidak akan ada manfaatnya, dan itu akan terjadi bapak-bapak dan saudara-saudara. Penyesalan yang akan terjadi pada orang-orang zalim, sampai dikatakan oleh di dalam sebuah riwayat, dikatakan, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimana penyesalan orang-orang yang berbuat zalim dalam kehidupan duniawi. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab. Pada saat setiap orang zalim, maaf, zalim itu pengertiannya adalah kharij ani ta'ah, sama dengan fasik. Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Kalau seorang muslim baru benar, perilakunya diukur dengan hukum agama. Saya berbuat begini halal apa haram? Itu ukuran. Ya, tapi begitu menyimpang dari hal yang dihalalkan oleh Allah, itu zalim. Sehingga pada saat mereka dimasukkan ke neraka, wa ma zalamahumullah walakin ampusahum yazlimun. Mereka tidak dizalimi oleh Allah. Mereka tidak dimasukkan neraka semaunya Allah, tidak. Tetapi mereka masuk neraka karena mereka zalim pada diri mereka. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu, maaf, sebagai sebuah balasan terhadap perilaku mereka. Jadi bukan salahnya Allah. Sehingga dikatakan secara tegas, saya ulangi, ma zalamahumullah, Allah tidak zalim kepada hambanya sedikit pun. Walakin ampusahum yazlimun, tetapi mereka yang zalim pada diri mereka. Sehingga orang-orang zalim, yakni fasik, berbuat maksiat dalam berbisnis, bermuat maksiat dalam pergaulan, na'udzubillah min dzalik. Maaf, tidak apa-apa, ini sudah viral. Pondok pesantren mendapatkan fitnah besar lagi. Ya, mudah-mudahan umat ini atau kalangan-kalangan sekuler, maaf ini, jangan melakukan generalisasi. Maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, pimpinan pondok pesantren yang kebetulan memang tidak mampu bertahan dengan kehidupan dengan para santri, akhirnya terjadi ditangkap setelah melakukan ya kekerasan seksual kepada sekian santri. Tapi jangan kemudian digeneralisir. Alhamdulillah tidak banyak pesantren, paling-paling 1-2, tapi 1-2 ini kemudian mencuat seakan-akan sebagian besar pesantren kayak begitu. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Pondok pesantren kalau mau menurut aturan yang ada Bapak Ibu, aturan agama, ikhtilat campur aduk laki perempuan itu merupakan bagian sistem dari pengembangan pondok pesantren. Tidak menjamin tidak terjadi ikhtilat antar tulab, antara santri. Harus menjamin. tidak terjadi ikhtilat lebih-lebih antara guru dengan santri. Begitu melanggar itu, itulah yang terjadi. Jadi kejadian-kejadian itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan sistem, bukan. Ya, karena tidak berpegang dengan sistem yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Maaf, di dalam hadis secara tegas Nabi katakan, la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa kana ma'ahu dhu mahramin. Tidak boleh seorang perempuan, seorang laki mau bersepi-sepian di suatu tempat tanpa kehadiran mahram. Tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga maaf, saya kalau di desa, maaf bapak-bapak ibu-ibu, jauh dari kota, maaf bapak ibu, begitu bapak ibu belikan putra putri sepeda motor, pesan, pertama pesan begitu naik sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, mursaha. Supaya apa? Dengan nama Allah dia naik kendaraannya. Begitu menyebut Allah, Allah jaga. Ihfazillah yahfazka. Tidak sekedar jaga secara fisik, tapi jaga moral. Pesan putra-putri kita, saya bilang, maaf Bapak Ibu, supaya pulangnya jangan sampai jauh malam kalau malam hari. Kemudian yang kedua, jangan sampai, maaf ini, jangan sampai kemudian begitu cepat berada pada situasi di mana keterbukaan setan menggoda akan lebih leluasa. Itulah bersepi-sepian antara laki dan perempuan. Nah, pesantren menerapkan yang ketat seperti itu tidak terjadi. Ya maaf Bapak Ibu, beberapa pondok pesantren kita menerapkan tidak gampang bertemu antara laki dan perempuan. Tidak terjadi ikhtilat, campur aduk dalam pergaulan. Nah ini maaf Bapak, itu sistem pesantren. Nah kemudian begitu terjadi seperti yang di Jawa, itu karena keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Ulama mengulas dengan ulasan yang sedemikian rupa bagaimana di semestinya pendidikan itu. Maaf, pengenalan batasan moral itu dari usia 7 tahun mengajar anak salat, usia 10 tahun pukul kalau tidak salat, itu sekaligus ada pengenalan hal-hal yang terkait dengan moral. Bagaimana anak-anak kita memahami hal yang haram. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga dalam ayat ini pada satu saat nanti akan muncul penyesalan yang luar biasa. Tapi penyesalannya itu di hari kiamat. Apa kata az-zalim, orang-orang yang berbuat zalim, ya laita baini wa bainak bu'dal masrikaini. Ya, aduh, saya sangat berharap antara saya dan kamu jangan dekat. Tetapi di hari kiamat, pergaulan laki perempuan jangan terlalu dekat di sini, di dunia ini. Ya maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, lelaki paling cepat tergoda oleh perempuan. Maaf ibu-ibu, perempuan pun saat ini begitu gampang tergoda oleh lelaki. Sehingga saat ini antara laki dan perempuan harus betul-betul punya kesadaran yang sama untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, lebih-lebih, maaf, film ini lewat YouTube, lewat Facebook, Masya Allah, anak-anak remaja asyik, orang tua yang tidak, maaf kalau bahasa sasak, tidak bertelenguan, dikira anaknya belajar, tapi apa yang terjadi, nonton film. Sekarang di sini ada dulu bioskop Rinjani, Gemini, Cakra ada, Mataram ada, Ampenan ada. Sekarang tidak ada bioskop. Karena apa? Bioskop sudah masuk rumah. Bioskop sudah masuk rumah. Film apa mau dicari? Film yang bermoral, setengah hancur moral, sampai yang menghancurkan moral, ada. Ya maaf, kita orang tua kemudian membelikan anak kita HP besar tanpa dilanjutkan dengan bimbingan moral, apa yang bakal terjadi? Ini kunci Bapak Ibu, sehingga di dunia inilah kita harus menyesal, bukan di akhirat kelak. Begitu akan terjadi, maaf, sampai-sampai begitu terjebak dengan perbuatan fahisyah, wa idza fa'alu fahisyah, begitu mereka terjebak dengan perbuatan fahisyah yang jelek, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Kita sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa dosa, ada saja. Tetapi untuk orang mukmin, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, ingat langsung kepada Allah begitu terjebak dengan perbuatan maksiat. Nah, untuk bisa ingat kepada Allah, maaf bapak-bapak, dan tidak bisa tanpa bimbingan. Mendidik anak di rumah kewajiban kita orang tua, supaya ada kepekaan moral, ada kepekaan akhlak. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, asik anak kita dengan HP yang bapak ibu belikan tanpa kontrol. Ya, nonton berbagai macam film yang ada. Akhirnya apa? Kita lihat anak kita ngerep di rumah, padahal rusak moralnya melalui ini di dalam rumah. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga penyesalan di sinilah harus ada, bukan di akhirat kelak. Kalau di akhirat kelak, laita ini, ya, ini suatu penyesalan yang harapan yang tidak bisa terwujud. Itulah laita. Lain beberapa ungkapan yang optimis untuk kita dapatkan. Tapi kalau laita, itu tidak akan terjadi. Ya laita, sangat aku harapkan, katanya, baini wa bainaka bu'dal masrikain, antara kamu dan saya itu supaya jauh, berjauhan kita seperti jauhnya dua timur, maksudnya timur dan barat. Masrikain dalam istilah ayat ini itu ditafsirkan oleh para ulama bainal masriki wal maghrib. Di dunia ini kita perlu seperti itu, dengan perbuatan maksiat supaya Allah jauhkan kita seperti jauhnya masrik dan maghrib. Jangan di akhirat kelak. Di akhirat kelak tidak ada makna penyesalan seperti itu. Sehingga dia katakan laita baini wa bainaka bu'dal masrikan fabi'sal qarin, setan itu sejelek-jelek teman, sejelek-jelek yang menyertai kehidupan kita. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama namanya yang saya sebut tadi, Yahya bin Mu'az. At-ta'ah, kata beliau, ketaatan kepada Allah, mahzunatan fi hazainillah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan secara total itu sebenarnya dia tersimpan di dalam tempat di mana Allah punya tempat menyimpan, di gudang atau di tempat penyimpanan milik Allah. Nah, harus kita buka, karena dia tersimpan ketaatan itu, buka dengan apa membukanya? Bid-doa. Begitu disebut doa, masuk ibadah. Jadi tanpa doa, tanpa ibadah, Allah tidak berikan jiwa taat itu. Jadi untuk bisa memiliki jiwa taat dalam pandangan ulama, itu adalah bid'a wal ibadah. Jadi baru Allah bukakan hazainnya, gudang tempat menyimpan ketaatan yang dimiliki oleh Allah. Sehingga disinilah kita mengenal adanya hidayah itu taufik. Hidayah yang Allah berikan, kita datang ke masjid, hidayah itu taufik. Kita laksanakan salat berjamaah, hidayah itu taufik. Kita kembangkan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan ajaran Allah, semua itu didasari oleh hidayah itu taufik. Itu yakni hidayah di mana Allah berikan gerakan hati. Maaf, dan ini tanda Allah cinta Bapak Ibu. Allah katakan dalam sebuah riwayat, Nabi katakan dalam sebuah riwayat, inna Allah idza ahabba abdah yasta'bilhu. Ya Rasulullah, kaifa yastamilhu? Faqala Rasul, yuafiqhu li amalin saleh. Allah kalau cinta kepada hambanya, ia akan berikan hambanya itu sibuk, sibuk ibadah, sibuk melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan yang diridai oleh Allah. Dagang, berbagai macam aktivitas silahkan, tapi dia tetap tertuntun. Ya Rasulullah, kaifa yastamilhu? Bagaimana cara Allah memberikan orang itu untuk sibuk bekerja, berbuat sesuai dengan ajaran Allah? Kata Nabi, yuwaffiqhu li amalin saleh. Allah berikan taufik, gerakan hati, sehingga tergerak hatinya senang salat berjamaah, senang ngaji, senang baca Quran, anak-anak senang taat kepada orang tua, orang tua senang didik anak dengan baik. Semua aktivitas yang menunjukkan hal-hal yang berada di atas sirat al-mustaqim itu taufik dari Allah. Allah berikan sebagai tanda cinta kepada hambanya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Sehingga kata beliau, ta'ah itu mahzunah fi haza inillah miftahuhu ad-du'a, ad-du'a wal ibadah. Tetapi asnanuha, gigi dari kunci itu tidak mungkin bisa terbuka tanpa gigi. Kunci itu mesti ada giginya. Ya, apa kata beliau? Giginya itu adalah luqmatul halal, makanan yang halal. Begitu makanan halal, rajin berdoa, rajin ibadah, insyaallah makbul. Begitu rajin berdoa, rajin ibadah, tapi makanan haram, stop. Allah tidak akan dilirik oleh Allah. Ini bapak ibu yang semuanya, sehingga tobat, taubatun nasuha. Nah terakhir bapak ibu, layyam fa'akumul yaum, tidak ada manfaat bagi kalian untuk saat ini menyesal. Baru sadar bahwa setan itu bi'sal qarin, setelah di akhirat, di hari kiamat baru muncul penyesalan. Tidak ada layyam fa'akum, tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Iz zalamtum, ketika kamu berbuat zalim, annakum fil azabi mustarikun, kamu saat ini bersama dengan setan masuk ke dalam neraka. Dan setan memang maunya seperti itu bapak ibu, memperbanyak teman di neraka. Itulah visi misi upaya setan dalam kehidupan kita, memperbanyak teman berada di dalam neraka. Begitu kita taat, maka kita bersama mereka di dalam neraka. Mudah-mudahan bapak ibu, kajian kita yang setiap subuh diikuti dengan baik mampu kita amalkan. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, wasiatkan bapak ibu, laisal ilmu ma khubiz, innamal ilmu ma nafa. Ilmu itu kalau sekedar dikuasai, ada di pikiran, dihafal bahkan, itu ma nafa. Ya, jadi laisal ilmu ma hubis, tak ada makna ilmu kalau sekedar dihafal. Innamal ilmu ma nafa, ilmu itu harus mendatangkan manfaat. Manfaat itu perubahan perilaku, peningkatan kita berada dalam hidayah Allah, peningkatan ibadah, dan itulah bapak ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, semoga Allah berikan kita jiwa istiqomah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Langsung doa. Mohon maaf bapak ibu, kita langsung doa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarribal qulub, sarrib qulubana ala ta'atika. Ya hayya kayyum, inna rahmataka narju, la takilna ila nafsi tarbat aynin. Aslih lana sya'nana kullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
1: Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukana ba'da hadha tabarrukan muwaffaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.

selamat pagi pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada pagi ini ya. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga hari Minggu Anda diawali dengan hati yang bahagia, tubuh yang sehat, dan suasana yang penuh semangat. Pendengar, kami hadir kembali menemani aktivitas akhir pekan Anda bersama berbagai informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menghangatkan suasana pagi ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamo, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamo tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamo, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamo sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Info cuaca tanggal 10 Mei 2026 yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita awali dari daerah Lombok Barat dan Lombok Timur. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 66 sampai 86%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini diperkirakan cerah di suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 94%. Lombok Utara hari ini juga cerah ya pendengar, di suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai 87%. Untuk Kota Mataram sendiri diperkirakan hari ini akan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai 87%. Untuk Anda pendengar yang ada di Kota Mataram yang mungkin hari ini berencana untuk beraktivitas di luar, pastikan untuk menyiapkan payung di dalam tas Anda dan juga mungkin mantel di motor ya. Dan untuk Anda pengendara baik mobil ataupun sepeda motor, pastikan untuk selalu hati-hati dan jaga keamanan dan keselamatan.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: mendapatkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, hari Minggu waktunya untuk menikmati waktu bersama keluarga ya. Atau mungkin untuk Anda ada yang berolahraga, bersantai di rumah, ataupun dalam perjalanan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan penuh cerita. Selamat berakhir pekan untuk seluruh pendengar Pro 1. Selamat menikmati hari libur dan hari Minggu dengan penuh rasa syukur, semangat, dan kebersamaan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena sebentar lagi kami juga akan menyediakan informasi dari berita dinamika olahraga.

0: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus berupaya menjadikan Provinsi NTB sebagai satu-satunya kandidat tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional Peparnas pada tahun 2028. Ikhtiar untuk menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Prestasi bagi atlet disabilitas itu terus menguat setelah tim dari pusat melakukan peninjauan langsung ke sejumlah venue olahraga dan hotel di NTB beberapa waktu lalu. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo, menegaskan berdasarkan monitoring tersebut, hampir seluruh hotel yang ditinjau mendapatkan apresiasi karena telah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan pada kesiapan venue pertandingan, khususnya gedung olahraga Gor Turide yang memerlukan peningkatan fasilitas pendukung.
1: Kan kemarin sudah turun orang pusat ke sini kan, istilahnya memantau kesiapan venue-venue dan hotel di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus. Hanya satu mungkin yang di Gor itu aja yang perlu, kalau masalah fasilitas. Kalau hotel ya ngacungi jempol semua. Wah, NTB selain banyak hotel, ternyata akses juga rata-rata semua sudah memikirkan itu.
0: Sementara itu dari sisi prestasi, NPCI NTB mencatat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa edisi peparnas terakhir. Pada peparnas sebelumnya, NTB berhasil meningkatkan perolehan medali dari 1 emas dan 3 perunggu menjadi 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu pada peparnas di Solo. Peningkatan tersebut dinilai

Latihan yang dipusatkan di Mataram ini dirancang secara sistematis untuk memastikan para atlet disabilitas Bumi Gora berada dalam kondisi fisik dan teknis yang prima. Sekretaris Umum NPCI NTB, Heri Subarjo, mengatakan intensitas latihan ini merupakan manifestasi dari rasa optimis organisasi terhadap perkembangan prestasi atlet NTB di kancah nasional. Menurutnya, program latihan bersama ini dibagi beberapa fase dalam sepekan. Senin dan Kamis fokus sepenuhnya pada penguatan otot dan peningkatan daya tahan. Sementara pada hari Sabtu menjadi hari khusus untuk perbaikan teknik. Meski berstatus mandiri, semangat para atlet terlihat sangat tinggi. Dengan kombinasi latihan kekuatan di awal pekan dan pemolesan teknik di akhir pekan, NPCI NTB optimistis mampu melahirkan atlet-atlet tangguh yang siap mengharumkan nama NTB baik di kancah kejurnas maupun dalam misi bersejarah menjadi tuan rumah Peparnas 2028.

0: Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Nusa Tenggara Barat ke-22 tahun 2028 terus dikebut setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI DKI Jakarta melakukan kunjungan strategis ke Nusa Tenggara Barat untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan akomodasi yang digunakan atlet serta ofisial pada saat ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Ketua KONI NTB Haji Mori Hanapi mengatakan bahwa rombongan tersebut meninjau sejumlah fasilitas pendukung mulai dari hotel berbintang yang disiapkan untuk akomodasi hingga beberapa calon venue pertandingan PON 2028. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi standar kelayakan dan juga kenyamanan bagi para peserta. Selain peninjauan lapangan, KONI DKI Jakarta saat itu juga bersama tuan rumah juga menggelar rapat koordinasi intensif guna menyamakan persepsi terkait standar penyelenggaraan. Dalam kesempatan itu juga dibahas pula peran strategis DKI Jakarta sebagai daerah penyangga PON. Jakarta direncanakan akan menjadi lokasi penyelenggaraan 14 cabang olahraga yang sarana-prasarananya belum sepenuhnya tersedia di wilayah NTB maupun di NTT.
1: Ya, penekanannya memang kita memang rapat ini adalah strategis terkait dengan tinggal 2 tahunnya persiapan PON, dan bahkan rapat ini harus semakin kita intensifkan ya. Kalau sekarang ini untuk pertama kali, maka mungkin rapat keduanya nanti paling lama setiap 2 bulan sekali kita wajib rapat. Ya. Karena sekali lagi melakukan persiapan untuk PON ini bukan persiapan yang mudah. Ini persiapan yang sangat serius dan kita tidak boleh gagal selaku tuan rumah. Dan tentunya kita juga di sisi lain ingin prestasi kita bisa berada di puncak.
0: Mori menegaskan peran Jakarta bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga bagian penting dari tuan rumah bersama, termasuk dalam aspek kesehatan, keamanan, hingga manajemen akomodasi atlet selama bertanding. Persiapan ini diharapkan dapat memastikan PON Nusa Tenggara Barat ke-22 tahun 2028 berjalan lancar dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta.

Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Adi Koka menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik fisik dan juga mental bertanding. Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di Porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan penting

0: atlet fin swimming Kota Mataram tampil impresif dalam Festival Fin Swimming 2026 yang berlangsung di kolam renang Got Indah BSD Provinsi Banten pada 1 hingga 2 Mei 2026 lalu. Para atlet sukses mengoleksi total 10 medali, terdiri dari 5 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Fredrico Owen menjadi bintang utama dengan meraih 4 medali emas dari nomor 50 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter Bivins, serta 1 medali perak di nomor 100 meter surface. Penampilan dominannya di tengah persaingan termasuk melawan atlet Platnas mengantarkannya meraih predikat atlet terbaik dalam gelaran kejuaraan tersebut. Kontribusi medali juga datang dari Harkino Fahrezi Omar yang menyumbangkan 1 emas dari nomor 800 meter surface serta 3 perunggu dari nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter surface. Sementara Irhab Nabil Setiawan menambah 1 medali perunggu dari nomor 50 meter surface. Pelatih fin swimming Kota Mataram Triyono Masyhuri Omar menilai hasil ini menunjukkan performa tim yang terus berkembang dan diharapkan bisa dipertahankan hingga ajang Porprov NTB 2026 serta menjadi bekal menuju PON 2028.
1: Untuk evaluasi, saya berharap banget ini anak-anak tetap dalam performa yang masih dipik-pikin sampai PON. Kalau bisa menjadi lebih bagus, alhamdulillah. Terutama kita yang mulai memperbanyak atlet juga ya yang qualified untuk besok kita bisa berlaga di PON begitu. Kalau di finishing, alhamdulillah, insya Allah Kota Mataram akan juara umum.
0: Selain itu, Ketua Platnas Angkareang KONI Mataram Andik Budi Haryono juga melihat capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan program pembinaan yang berjalan sesuai rencana. Menurutnya, meski meraih hasil maksimal, KONI Mataram tetap melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dengan target meraih hasil lebih besar di tingkat provinsi.

0: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030 resmi dilantik. Lantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam pengembangan olahraga kriket di NTB. Ketua Pengprov PCI NTB Hajah Baiis Firupaida menegaskan kepengurusan baru akan membawa komitmen kuat untuk meningkatkan pembinaan atlet dan meraih prestasi di tingkat nasional. Ia menegaskan pengurus tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus berperan aktif sebagai penggerak utama prestasi. PCI NTB menargetkan pencapaian maksimal pada ajang Porprov serta PON 2028 dengan sasaran meraih minimal 1 medali emas. Untuk mendukung target tersebut, pembinaan atlet akan difokuskan sejak usia dini secara berkelanjutan, disertai peningkatan kualitas pelatih dan juga penguatan mental bertanding atlet.
1: Insya Allah, Kriket NTB akan mampu mempersembahkan 1 emas untuk Nusa Tenggara. Sudah saatnya kita melakukan gerakan bersama. Tidak saja PCI, tidak saja kriket yang harus mendapatkan emas, tapi peluang emas terbuka untuk kita karena kita tempatnya diadakan di kampung halaman sendiri.
0: Selain itu, pengurus juga didorong membangun sinergi dengan pemerintah daerah, PONI, dan juga berbagai pihak terkait guna memperkuat ekosistem olahraga kriket di NTB. Dengan mengusung semangat menuju prestasi pada Porprov 2026 dan PON 2028, PCI NTB optimistis mampu menciptakan tradisi juara baru dan membawa kriket NTB bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

0: Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 menjadi pelecut bagi setiap cabang olahraga untuk segera mempersiapkan dari berbagai sisi. Apalagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dinobatkan sebagai salah satu tuan rumah multi-event bergengsi 4 tahunan ini. Sebagai persiapannya, berbagai pihak khususnya di NTB terus melakukan akselerasi termasuk Pengprop Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI NTB. Olahraga Dayung NTB kini tidak hanya fokus pada pembinaan atlet, tetapi juga mulai serius menggarap penguatan SDM di sekitar kepelatihan dan juga wasit juri cabang olahraga Dayung. Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dinas Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan ikhtiar yang ditempuh POTSI NTB sangat positif sebagai bagian dari strategi mensukseskan PON 2028. Pasalnya cabang olahraga dayung dipastikan akan dimainkan di Nusa Tenggara Barat. Karena itu pengembangan kualitas SDM pelatih dan wasit juri menjadi krusial agar standar teknis pertandingan di PON 2028 mendatang dapat terpenuhi dengan baik.
1: Sebagai tuan rumah PON, khususnya bagi cabang olahraga yang dimainkan di Nusa Tenggara Barat, itu harus ada perwakilan NTB yang bertugas sebagai wasit juri. Itu saya pikir itu harus kita tetap dorong terus, tetapi di sisi lain juga teman-teman yang berniat untuk turun sebagai wasit pada PON 2028 tentu harus meningkatkan kompetensinya sehingga standarisasi wasit juri yang sudah ditentukan oleh PB itu bisa dipenuhi secara teknis kecabangan sehingga dinilai layak.
0: Menurut Agus, selain pelatih, keberadaan wasit juri lokal juga menjadi atensi serius menjelang PON 2028. Dengan adanya pelatihan terlisensi, diharapkan para wasit juri dari NTB memahami regulasi terbaru yang berlaku. Target besarnya NTB tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga memiliki perwakilan putra daerah yang bertugas sebagai wasit juri di cabang dayung pada PON 2028. Sementara itu, berakhirnya pelatihan pelatih dan wasit olahraga dayung yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat mendorong POTSI NTB untuk segera menggelar kejuaraan sebagai tindak lanjut konkret. Kejuaraan dinilai penting agar para pelatih dan wasit yang telah mengikuti pelatihan dapat langsung menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh. Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Hari Gunawan menegaskan, narasumber dari pusat berharap adanya kesinambungan program melalui penyelenggaraan event atau kompetisi resmi. Kedepan dengan semakin banyaknya pelatih bersertifikasi di daerah, proses pembinaan atlet dayung diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
2: Adanya pelatih-pelatih yang mempunyai sertifikasi untuk awalnya ini adalah daerah dengan proses berkesinambungan untuk progres pelatihannya, insya Allah akan banyak muncul-muncul atlet yang potensial yang ke depan dengan keterbatasan saat ini untuk kuota POPROV belum bisa maksimal, insya Allah ke depannya juga akan maksimal.
0: Menurut Hari Gunawan, dengan adanya pelatih dan wasit berlisensi daerah, maka diyakini mampu berkontribusi dalam melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di berbagai ajang, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.

0: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026, jumlah atlet yang telah terdaftar terus menunjukkan progres signifikan. Hingga penutupan tahap entry by name melalui aplikasi Sporta pada 11 April 2026, tercatat sebanyak 4.542 atlet dari 9 kabupaten kota telah resmi terdaftar. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi menyatakan dari total 10 kabupaten kota di NTB, hanya Kabupaten Bima yang belum melakukan pendaftaran atlet. Meski demikian, pihaknya optimis Kabupaten Bima akan segera menyusul dalam proses pendaftaran. Selain jumlah atlet, data ofisial juga telah dihimpun. Hingga saat ini sebanyak 1.075 ofisial tercatat akan mendampingi para atlet selama ajang Porprov berlangsung.
1: Saya juga run saja belum mendengar secara pasti gitu kan. Cuman masih kabar angin kan gitu. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan lah ada tim-tim Liga 2, Liga 1 yang home base-nya di sini. Sehingga GOR itu tentunya bisa akan semakin baik dan tentunya berstandar internasional.
0: Di sisi lain masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait beberapa cabang olahraga yang jumlah peserta pada nomor pertandingan tertentu masih minim. Hal ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan beberapa nomor pertandingan. Meski demikian, KONI NTB berharap seluruh proses yang masih berjalan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan Porprov NTB 2026 dapat berlangsung sesuai jadwal yang

0: Pelaksanaan pemusatan latihan daerah Platda Sangkariang KONI Kota Mataram terus menunjukkan perkembangan yang signifikan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB Juli 2026. Sejumlah cabang olahraga yang telah menjalani agenda try-in atau uji tanding memperlihatkan tren performa yang positif, sekaligus menjadi indikator kesiapan atlet dalam menghadapi kompetisi multi-event olahraga tersebut. Ketua Platda Sangkariang Andik Budi Haryono mengungkapkan hasil pengamatan selama pelaksanaan try-in menunjukkan peningkatan signifikan dari berbagai cabor. Menurutnya capaian tersebut menjadi sinyal bahwa program pembinaan dan latihan yang selama ini dijalankan berjalan efektif dan sesuai target. Selanjutnya fokus utama ke depan yakni menjaga konsistensi performa serta terus meningkatkan kualitas latihan agar tren positif ini dapat dipertahankan hingga Porprov digelar.
1: Kebetulan setiap kali try-in kan simulasi atau kejuaraan itu kan selalu didampingin oleh tim ya, yang selalu saya turunkan. Tim itu ada memantau kondisi fisiknya, ada memantau ini macam-macam lah. Ada beberapa orang kita turunkan untuk bertugas masing-masing itu. Dari analisa hasil try-in itu rupanya on the track kita ya.
0: Beberapa cabang olahraga yang telah melaksanakan try-in diantaranya biliar dan sepatu roda. Kedua cabur ini mampu menunjukkan performa yang kompetitif dan stabil selama uji tanding berlangsung. Tidak hanya itu, sejumlah cabur lainnya juga dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk menjalani try-in ke luar daerah. Dengan hasil try-in yang menjanjikan, kontingen Kota Mataram optimistis dapat meraih prestasi maksimal pada Porprov NTB 2026.

demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini hari Minggu, waktunya berakhir pekan. Atau mungkin untuk Anda ada yang berniat atau minat untuk berpetualang, misalnya mendaki gunung. Ya, pendengar satu informasi berada di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Gunung Sasak menjadi destinasi favorit bagi pendaki pemula yang ingin menikmati pengalaman mendaki tanpa medan yang terlalu berat. Lokasi ini pendengar yang cukup dekat dari Gerung. Sebagai ibu kota kabupaten, membuat gunung ini mudah diakses untuk perjalanan singkat. Untuk mendaki, pengunjung dikenakan biaya registrasi tektok sebesar Rp5.000 per orang. Sementara bagi yang ingin bermalam, tersedia arah camping yang ada juga biayanya. Untuk area campingnya dengan biaya Rp10.000 serta parkir motor sekitar Rp3.000. Pendaki Gunung Sasak tergolong cepat ya pendengar, hanya memakan waktu sekitar 30 hingga 50 menit sudah sampai di puncak. Durasi ini bisa lebih lama tergantung kondisi fisik dan seberapa sering pendaki berhenti di berbagai spot menarik yang tersebar di sepanjang jalur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Gunung Salak menawarkan pengalaman mendaki yang sederhana namun lengkap. Jalur yang ramah, waktu tempuh yang singkat, hingga banyaknya spot menarik menjadikannya pilihan tepat bagi pendaki pemula maupun siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam yang berkesan. Untuk Anda yang ingin atau tertarik untuk mendaki di Gunung Salak, yuk mungkin bisa hari ini ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk investasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani.